0: don't judge me.
1: Don't judge me.
0: I know that shit fuckery.

Kembali dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Senang banget teman Pro 2 karena aku Ita Saputri bisa

0: ke permainannya.
1: Kalau dari saya sih mungkin memperhatikan juga ya, mm-hmm. karena mungkin identik ada yang cerah atau gayanya unik seperti itu kak.
0: Oke, jadi memang sebelum peluit pertama dibunyikan, penonton sudah dibuat penasaran dulu sama penampilan dari para pemain gitu kan. Nah kalau kita melihat Piala Dunia 2026, menurut Kak Made, apakah ada tren gaya rambut tertentu yang cukup menonjol dibandingkan edisi-edisi sebelumnya?
1: Kalau dari tren sih mungkin gak ada ya, ini tergantung ke pemainnya masing-masing ya kak, kalau gitu.
0: Oke, kenapa kira-kira kok banyak sepak bola yang begitu memperhatikan penampilan rambut? Apakah memang sudah jadi bagian dari personal branding?
1: Ya, mungkin kayak dari personal branding sendiri ya, agar kayak orang-orang awam tuh hafal dengan mereka kayak dari segi rambutnya sendiri. Oh, ini si itu, kayak itu sih, Kak.
0: Jadi bagian dari personal branding seperti
1: iya,
0: itu
1: kak.
0: Ya. Kalau kita boleh pilih mungkin Kak Made, siapa pemain dengan gaya rambut paling ikonik di Piala Dunia tahun ini?
1: Kalau dari saya sih mungkin Cucurella ya dari Spanyol itu ya.
0: Kenapa?
1: Kayak ada rambutnya gondrong itu identik sekali sama dia. Apalagi dia kayak mainnya bagus juga. Jadinya bagus aja dilihatnya gitu rambutnya.
0: Oke, kalau kita lihat sejarah sepak bola dunia, mungkin banyak pemain yang langsung dikenali hanya dari gaya rambutnya.
1: Iya, betul kak.
0: Kalau ada menurut Kak Made, seberapa penting penampilan bisa membentuk citra seorang pemain?
1: Mungkin sangat penting ya, balik lagi itu kayak dari personal branding pemain sendiri, jadinya cukup penting untuk dikenal dari sama orang-orang awam gitu kak.
0: Oke, wah menarik ya teman Pro 2. Ternyata gaya rambut itu bukan cuma soal tampil keren di depan kamera. Untuk sebagian pemain mungkin itu sudah jadi ciri khas, bahkan bagian dari kepercayaan diri ketika bertanding. Kalau menurut Kak Made sendiri, siapa sih pemain dengan gaya rambut paling unik selama Piala Dunia 2026?
1: Mungkin dari saya sih Cucurella itu ya, saya suka soalnya gondrongnya panjang, terus gak diikat. Kayak dia main bola kan agak risih sore itu, risih. Tapi dia mainnya tetap bagus, all out gitu. Jadinya saya suka sih dia, unik sekali dia.
0: Nah itu kan unik, ada gak mungkin yang menurut Kak Made gaya rambutnya terlalu berlebihan?
1: Kalau dari saya sih, dari segi ini gak sih. Karena kan di sepak bola itu bebas berekspresi ya, jadinya berlebihan tuh gak ada sih, kayak bagus aja semua dilihatnya.
0: Semuanya ya. Unik ya. Oke. Dan sekarang media sosial itu kan cepat banget, begitu pemain tampil dengan gaya rambut baru langsung viral.
1: Ya, betul.
0: Menurut Kak Made, apakah komentar netizen itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri dari pemain?
1: Mungkin sih kepercayaan diri enggak sih ya. Soalnya kan pemainnya udah punya mental sendiri dia. Kalau maupun dia botak atau gimana rambutnya, pasti dia tetap mainnya bagus, soal kan nggak dari rambut permainan bolanya gitu.
0: Oke. Tapi kalau disuruh milih, lebih suka pemain dengan gaya rambut yang sederhana tapi elegan, atau mungkin tampil berani tampil beda?
1: Mungkin sih tampil berani tampil beda ya, soalnya di sepak bola kan bebas berekspresi, terserah pemainnya gitu. Mungkin dari gaya rambut itu bikin dia pede atau apa gitu.
0: Oke, nanti kita balik lagi ke Pemain Pro 2. Yang pengen bertanya boleh langsung di WhatsApp di 081139 91054. Nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di VAR.

0: Oke, teman Pro 2. Kalau dipikir-pikir, sepak bola sekarang memang bukan cuma soal pertandingan ya. Jadi para pemain juga menjadi figur publik yang selalu diperhatikan, mulai dari cara bermain, cara berpakaian, sampai dengan gaya rambut. Nah, menurut Kamadi sendiri nih, apakah penampilan pemain termasuk gaya rambut itu ikut mempengaruhi popularitas mereka di luar lapangan?
1: Mungkin sih kalau popularitas, mungkin sih ya, kayak ada Jude Bellingham gitu, dari segi rambutnya ikonik, pendek gitu, jadi anak-anak juga ada yang ngikutin. Kalau ke tukang cukur, ada kayak mau cukur kayak Bellingham kak, mau cukur gini, jadi ya kayak popularitasnya makin tinggi, makin naik kayak gitu kak.
0: Oke, siapa kira-kira yang paling konsisten dengan ciri khasnya?
1: Kalau ciri khasnya mungkin Mbappe ya.
0: Mbappe. Oke, seberapa besar sih pengaruhnya untuk sepak bola terhadap tren fashion dan juga mungkin gaya hidup anak muda saat ini?
1: Kalau seberapa penting atau menarik sih, mungkin termasuk juga ya, kayak dari fashionnya itu mungkin sekarang kan dunianya banyaknya Gen Z ya kak ya. Di Gen Z itu kayak apa-apa FOMO kan itu. Mungkin dari sana kayaknya gaya rambut atau fashion itu sangat mengikuti zaman juga. Jadi ya kayak lihat dia idolanya kan, kayak anak-anak sekarang idolaku pakai gini, mungkin ngikutin kayak gitu sih kak.
0: Gaya rambutnya juga diikutin ya, kayak gitu ya. Apakah Kamadi salah satunya?
1: Mungkin sih saya enggak ya, saya konsisten untuk diri saya sendiri aja.
0: Oke, pernah enggak mungkin ada pemain yang justru lebih diingat karena penampilannya daripada permainannya?
1: Ya mungkin itu sering sih kak, karena gaya rambutnya ikonik daripada mainnya gitu sih.
0: Kira-kira siapa itu kak?
1: Kalau dari saya sih gaya rambutnya tuh mungkin Pogba juga ada. Pogba aneh-aneh itu rambutnya kadang.
0: Ya unik-unik gitu ya. Oke, kalau diperhatikan gaya rambut pemain sekarang lebih berani dibandingkan 10 atau 20 tahun lalu. Menurut Kamadi apa yang berubah?
1: Mungkin sih dari style fashionnya berubah, gaya rambutnya. Mungkin kan kayak sekarang ada yang gaya mulet atau French crop atau lainnya. Kalau zaman dulu kan masih style-style yang biasa aja gitu. Kayak sekarang lebih mencolok lah istilahnya di dunia sepak bola gitu.
0: Kira-kira nih gaya rambut yang menurut Kamadi bakal jadi tren setelah Piala Dunia ini?
1: Mungkin sih gaya rambutnya ya kayak Lamine Yamal sih. Itu gaya rambutnya bagus sih. Kayak dia isi semiran juga gitu kan, menarik jadi ya, ikonik gitu.
0: Oke, kalau misalnya tiba-tiba pemain ganti gaya rambut drastis, menurut Kamadi apakah itu bisa mengubah image mereka di mata penggemar?
1: Mungkin iya sih, soalnya kan kalau kita main bola terus kita nonton dari layar kaca atau di stadion kan pasti paling kelihatan itu kepalanya kan gitu. Jadi kelihatan rambutnya, mungkin susah kenalinnya gitu kak.
0: Nanti kalau misalnya si yang gondrong tadi tiba-tiba
1: potong botak gitu kan, siapa itu ya kan gitu. Biasanya identik gondrong ya,
0: gitu. Jadi gak dikenali gitu ya. Nah, ada yang bilang sebelum turnamen besar kayak ini banyak pemain yang sengaja potong rambut supaya lebih percaya diri. Masuk akal gak?
1: Masuk akal sih kak. Kayak siapa sih yang gak mau kelihatan rapi atau ganteng, apalagi di kancah dunia gini ya. Semua lihat satu dunia gitu loh.
0: Oke, berarti penampilan itu bisa mempengaruhi mental bertanding seorang atlet?
1: Bisa gak bisa sih. Kalau mental kan dari diri sendiri, mungkin penampilan tuh membantu kepercayaan diri aja sih kak.
0: Berarti memang rasa percaya diri itu lebih dipengaruhi penampilan kah? Atau mungkin performanya di lapangan?
1: Mungkin sih performa dulu ya, baru penampilan.
0: Oke, kita ngomongin soal media sosial. Sekarang kan memang satu foto pemain itu bisa langsung viral.
1: Ya, betul.
0: Kalau menurut Kamade, apakah media sosial bisa membuat pemain semakin peduli dengan penampilannya?
1: Mungkin iya sih. Apalagi fashion itu selalu berubah-ubah kancan tahun atau kancan hari ya, jadinya sangat berarti sih untuk para pemain juga.
0: Oke, nanti kita balik lagi teman Pro 2, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp di 0811399104. Jadi jangan kemana-mana dulu, dengerin terus VAR Visual Asal Review.

0: Oke, terima kasih teman Pro 2, kamu masih dengerin Pro 2 FM Singa Raja ya di gelaran Far Visual Asal Review, masih bareng aku Ita Saputri dan ada Kak Madi Kurniawan juga. Kita masih ngomongin soal gaya rambut pemain Piala Dunia 2026. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp-nya Pro 2. Kita mau langsung aja, ini ada Ayu di Seririt yang mau tanya. Kalau menurut Kak Madi, apakah ada aturan tertentu soal gaya rambut pemain di Piala Dunia? Misalnya warnanya atau modelnya mungkin?
1: Kalau aturan sih enggak ya. Di sini ini kayak bebas itu, Kak. Senyamannya pemain aja sih mungkin.
0: Oke. Berarti nggak ada aturan
1: ya,
0: khusus
1: ada aturan.
0: Gitu ya.
1: Ya nggak kayak di sekolah gitu.
0: Ada Bima juga yang mau kasih pertanyaan. Kalau boleh kasih penghargaan Best Hairstyle di Piala Dunia tahun ini, siapa yang paling layak mendapatkan?
1: Kalau dari saya sih mungkin Best Hairstyle ya tetap sih saya Cucurella ya dari Spanyol tuh. Saya suka gaya rambutnya.
0: Oke. Itu apakah memang setiap Piala Dunia rambutnya seperti itu apa tahun ini aja?
1: Ya dari waktu ini dia dari seperti itu.
0: Dari tahun ini.
1: Enggak, dari lama.
0: Oh, memang setiap
1: ya.
0: Gini penampilannya seperti
1: ya,
0: itu.
1: Jadinya gampang lah dikenalin ya.
0: Oke. Siapa tahu nanti Piala Dunia berikutnya botak gitu kan. Oke. Terus ada yang mau nanya juga, Kak Madi, kalau penampilan boleh menjadi nilai tambah selama kemampuan tetap menjadi prioritas, apakah penampilan boleh menjadi nilai tambah?
1: Kalau penampilan sih mungkin ya nilai tambah dari segi popularitasnya mungkin ya lebih bagus naiknya. Jadi ya identik dia dikenalin dengan gaya rambutnya seperti itu.
0: Oke. Satu pertanyaan lagi, kalau Kak Madi sendiri jadi pemain Piala Dunia lebih pilih tampil rapi atau sekalian bikin gaya yang gampang diingat penonton?
1: Kalau dari saya sih suka yang nyentrik ya biar gampang diingat penonton, apalagi nih di kancah dunia siapa yang gak mau kan itu.
0: Oke, pertanyaannya segitu aja. Mungkin yang terakhir nih ya, menurut Kak Madi, pesan apa yang bisa kita ambil untuk anak muda soal penampilan dan kemampuan?
1: Kalau dari saya sih pesannya mungkin jangan takut untuk tampil jadi diri sendiri ya. Jadi diri sendiri aja udah cukup lebih baik buat kita. Kalau dari performanya mungkin setara lah, gaya dengan aksinya harus sama, biar gak gayanya aja yang tinggi, mainnya jelek kan gitu.
0: Oke. Wah, gak kerasa ya teman Pro 2. Jadi ternyata memang dari hal yang kelihatannya sederhana seperti gaya rambut, kita bisa melihat bagaimana para pemain itu membangun karakter, identitas, bahkan citra mereka di mata penggemar. Yang jelas gaya boleh beda, tapi performa di atas lapangan tetap menjadi penilaian utama. Kak Madi, terima kasih banyak ya sudah berbagi cerita dan sudut pandangnya pagi hari ini. Terima kasih juga teman Pro 2 yang sudah setia dengerin VAR Visual Asal Review. Jadi kalau kamu punya gaya rambut pemain favorit di Piala Dunia, boleh banget ikut berbagi pendapat lewat media sosial atau kanal interaktif di RRI. Aku pamit, sampai ketemu di Visual Asal Review berikutnya.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

0: calls. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja, belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah makanya jemur handuk ya.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

Pro 2 fitur baru biasanya hadir untuk bikin hidup makin praktis ya, tapi nggak semua negara langsung menyambutnya dengan tangan terbuka. Bahkan ada yang memilih menunda peluncurannya karena khawatir justru bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Nah, ini yang terjadi dengan fitur username di WhatsApp. Jadi pemerintah India meminta WhatsApp menunda peluncuran fitur username di negaranya. Alasannya, fitur yang memungkinkan pengguna chatting tanpa membagikan nomor handphone ini dikhawatirkan bisa dimanfaatkan untuk penipuan, phishing, hingga akhir penyamaran identitas gitu ya. Jadi kalau menurut mereka, identitas yang lebih anonim bisa membuat pelaku kejahatan lebih mudah menghubungi korban. Karena itu Meta diminta menjelaskan sistem keamanan fitur tersebut sebelum peluncuran dilanjutkan. Sementara itu WhatsApp menegaskan fitur username tetap mengutamakan keamanan. Jadi kamu tetap harus mendaftar menggunakan nomor telepon, ada perlindungan terhadap akun toko publik, serta pembatasan untuk mencegah spam dan penyalahgunaan akun. Jadi inovasi memang penting, tapi keamanan pengguna juga gak kalah penting. Makanya setiap fitur baru itu tetap perlu diuji supaya manfaatnya lebih besar daripada resikonya.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: dengar istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren, tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik.

Teman Pro 2, siapa di sini yang pernah pakai WinRAR? Aplikasi yang satu ini memang punya julukan sebagai software yang gak pernah benar-benar habis masa trialnya. Baru-baru ini WinRAR bikin netizen senyum-senyum sendiri lewat pengumuman versi terbaru gitu kan. Jadi WinRAR resmi merilis versi terbaru yaitu WinRAR 723 yang bikin menarik bukan cuma pembaruan fiturnya, tapi juga mereka mengumumkan cara mereka mengumumkan gitu ya. Jadi lewat media sosial, tim WinRAR bercanda dan mengatakan kalau mereka akan merilis versi baru ya. Jadi memang WinRAR ini dikenal dengan sistem uji coba 40 hari yang meski sudah habis aplikasinya tetap bisa dipakai. Itu bahkan sudah menjadi meme legendaris di internet ya. Selain memperbaiki sejumlah meningkatkan performa seperti itu ya, pengembang WinRAR juga mengungkapkan kalau fitur pembaruan otomatis sedang dalam tahap pengembangan. Jadi, di balik candaan itu ada pesan menarik juga. Aplikasi yang kita gunakan setiap hari tetap butuh biaya untuk terus dikembangkan. Kalau memang sering dipakai dan mampu membeli lisensi resmi, juga bisa jadi bentuk dukungan kepada para pengembangnya.

Oke, 105,4 FM teman Perodo, udah hampir jam 10 ya. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana, nanti ditemenin sama Kakak Zaki di Santai Siang sampai di jam 3 sore. Pokoknya dengerin terus Perodo FM Singaraja, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi besok di Sepada.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana Denny, mana Denny, mana Denny?
3: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singa Raja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
8: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Info pertama, teman Pro 2, Propam Polres Buleleng mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan anggota kepolisian. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Berbagai kanal pengaduan telah disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan mudah dan cepat. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kasih Propam Polres Buleleng AKP Putu Merta SH mengatakan pihaknya membuka layanan pengaduan masyarakat atau Dumas bagi siapa saja yang ingin melaporkan perilaku anggota Polres Buleleng yang diduga melanggar aturan maupun kode etik. Menurutnya, setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat memiliki ruang untuk ikut mengawasi pelaksanaan tugas kepolisian. AKP Putu Merta menjelaskan, QR barcode pengaduan telah dipasang di kantor Samsat, area pelayanan publik Polres Buleleng hingga Polsek. Sementara teman Rudo, info lainnya buat kamu, Badan Gizi Nasional BGN memastikan program MBG alias makan bergizi gratis di Kabupaten Buleleng tetap berjalan meski distribusi makanan dihentikan sementara selama libur sekolah. Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh penerima manfaat termasuk siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penghentian sementara distribusi dilakukan berdasarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 yang diterima pada 17 Juni 2026. Penyaluran terakhir untuk siswa dilaksanakan pada 12 Juni, sedangkan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dilakukan pada 15 Juni.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap

0: program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, hai, hai teman pro 2 dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemenin kamu di Santai Siang. Tentunya masih di edisi hari ini, hari Minggu, Sunday guys, 5 Juli 2026. Gimana kabar kamu semuanya hari ini dari pagi sampai udah mau siang ini teman pro 2 ya. Menit ke-18 lepas pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja, sehat selalu, dan tentunya menikmati segala aktivitas yang kamu lakukan di hari ini. Semoga minggunya minggu yang ceria, minggu yang happy, minggu yang sehat ya. Buat kamu yang tadi pagi car free day, gimana udah nyampe Strava berapa kilo teman-teman? Sehat-sehat guys ya. Dan aku bakal nemenin kamu di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin siang kamu kali ini. Dan sekarang karena udah jam 10 guys, jadi buat kamu yang ingin request lagu, ayo ditunggu, saya tunggu ini ya sampai jam 11 ya. Jadi langsung wawa aja di WA di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. So stay tune aja, aku tungguin WA kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yo, teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu. Barusan kita dengerin lagunya dari Dewa 19 featuring Elo, teman Pro 2, dengan Sudah gitu ya. Dan kita baca-baca dulu, ada teman Pro 2 yang udah request lagu nih untuk nemenin di siang, minggu siang ini guys. Mana tadi? 4299 sekian. Siang kak, ya siang juga. Mau dong diputerin lagunya Al Ghazali, Kesayanganku. Makasih kak, aduh. Siapa sih Kesayanganku, teman Ro 2? Mana sih, belum ada kayaknya ya teman Ro 2 ya. Ditunggu teman Ro 2, 4299 ya. Next ada lagi 3704 sekian. Wah, dikasih pantun kita teman Ro 2. Pak Camat naik sepeda. Selamat siang semuanya. Boleh. Ya, aku mau balesin tapi enggak bisa, aku mendadak teman Ro 2. Harus prepare dulu saya. Nanti deh kalau saya ingat ya. Lucu. Oke, asik juga nih dikasih pantun siang-siang ya, Pak Camat naik sepeda katanya. Selamat siang semuanya gitu ya. Request Kak, takkan terulang, Roni Parulian, buat diriku sendiri, hahaha, makasih. Oh gitu, remindernya buat dirinya sendiri maksudnya ya, takkan terulang nih dalam artian apa nih teman Pro 2 3704 nih. Oke deh, apapun itu yang takkan terulang, ditunggu bentar lagi dari Roni Parulian buat kamu ya. Terus satu lagi ada ini dia, 3 6 1 8 3 sekian. Selamat hari Minggu. Yes, semoga kita sehat selalu. Lagunya Melawan Hati, Firsa Besari. Ditunggu Min Siar enggak tuh, Mimin Siaran maksudnya atau gimana. Oke deh, enggak apa-apa ya. Saya dipanggil apa aja enggak apa-apa teman berdua ya. Ditunggu lagunya bentar lagi dari apa tadi, Firsa Besari ya, Melawan Hati buat kamu. Ditunggu guys. Next song kalau gitu deh, Kesayanganku dari Al Ghazali dulu kalau gitu ya. Spesial buat tadi 4299. Oke, buat kamu enjoy.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Yos melawan hati Firsa Bzari teman Ru 2. Tadi yang request siapa ya? 6183 buat kamu lagunya udah diputerin ya. Next teman Ru 2 ada lagi yang request kali ini dari 1832 sekian. Halo Kak, halo juga. Mau minta lagunya dari Idgitaf Akan Ku Kenang Happy Sunday ya. Ya, Happy Sunday juga buat teman Ru 2, enjoy menikmati waktu libur kamu di hari Minggu ini. Semoga besok hari Senin juga makin semangat menjalani segala aktivitas kamu guys ya. Next ada 5101 sekian. Bang, ya. Kalau siang enggak live ya, baru mau join. Minta lagunya To The Bone Pamungkas. Ditunggu, Bang. Iya, teman Ru 2. Kita live-nya malam aja, teman Ru 2. Di segmen request time jam 9 sampai jam 10 gitu ya. Jadi buat kamu yang ingin request, kalian kirim-kirim salam ataupun juga ngobrol-ngobrol sama penyiar malam di Ru 2. Pantengin aja TikToknya di RRI_Singaraja. Jam berapa Kak? Jam 9 sampai jam 10 Wita teman Ru 2. Menyesuaikan di zona waktu kamu masing-masing gitu ya. Lagunya apa tadi? Lupa saya. To The Bone dari Pamungkas. Ditunggu Bang. Iya ditunggu teman Ru 2 ya, 5101. Terus ada lagi 3768 sekian. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Aku mau izin request lagu dari This One's For You, Zara Larsson Kak. Oke, ditunggu teman Ru 2 ya. David Guetta ini featuring Zara Larsson. Ditunggu teman Ru 2, 3708. Buat kamu guys untuk nemenin segala aktuasi yang hari ini. Mungkin ada yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Selamat sampai tujuan. Stay fokus buat kamu yang lagi nyetir siang hari ini. Enjoy trip guys. Akan aku kenang dari Idgitaf buat kamu.

siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Pro2, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya kamu menggunakan untuk apa nih?

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, hai, hai teman-teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Kali ini masih bareng aku Zaki guys, nemenin kamu di Santai Siang. Buat kamu semuanya yang baru gabung, baru join, baru dengerin, pokoknya selamat siang aja nih. Enjoy ya guys, yang hari ini ya. Kali ini kita bahas tentang yang seger-seger, teman Pro 2. Wah, seru nih ya. Apalagi di jam-jam kayak gini, jam makan siang. Udah pada makan siang belum nih, teman Pro 2? Semoga udah ya. Kalau belum, pokoknya biar kamu makin keroncongan ataupun ngiler tentang yang seger-seger siang hari ini. Dengerin obrolan kita 1 jam ke depan sampai jam 1 tentunya ya. Kita bareng narasumber yang udah gabung bareng aku di studio Pro 2 RRI Singaraja. Kita siang hari ini, guys, bahas tentang seger-seger jadi cuan. Apa nih maksudnya nih ya? Kita bareng sama Bli Harry dan juga Mbok Hema nih siang hari ini. Buat kamu semuanya yang ingin gabung, mungkin ada pertanyaan tentang pembahasan kita siang hari ini guys, kamu bisa langsung drop aja di WhatsApp Pro 2 di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Digaskan aja 1 jam ke depan kita ngobrol guys ya. Biar gak lama-lama deh, aku mau sapa dulu nih udah yang dari tadi berdua-duaan di sini teman berdua, ada Bli Harry dan juga Mbok Hema. Selamat siang, Mbok Bli.
1: Halo, siang. Selamat siang.
0: Wah, gimana kabarnya siang hari ini?
2: Astungkare sehat.
1: Senang menyapa. Ini ya.
0: Terima kasih.
1: Pendengar RRI Pro 2 okay. Singaraja.
0: Menarik, menarik. Seger-seger jadi cuan. Ini kayak apa ya? Masih clue sebenarnya ya. Masih kisi-kisi. Apa sebenarnya seger-seger jadi cuan nih?
1: Produk kami yang segar-segar dan itu pastinya bisa menjadi cuan dong.
0: Iya. Jadi mungkin bisa langsung diperkenalkan deh sama teman Pro 2. Kira-kira usahanya ini bergerak di bidang apa gitu deh.
1: Iya, terima kasih atas kesempatannya RRI. Jadi produk kami itu buah-buahan dan kelapa muda yang kami jadikan jelly. Dan ini sudah berlangsung 6 tahun. Reseller kami cukup banyak di Kabupaten Buleleng. Kesempatan kali ini kami ingin mengajak lebih banyak lagi teman-teman reseller untuk bergabung dengan kami.
0: Untuk join, ya.
1: Iya, untuk siap, join siap. Dengan
0: awalnya
1: kami.
0: Mulai 2020. Cikal bakalnya tuh dari apa, Bleri?
2: Iya, betul sekali. Kami itu berawal dari COVID ya. Saya sendiri dulu bekerja di hotel, terus di tahun 2020 masuk COVID, jadi akhirnya saya memutuskan untuk ke Singaraja. Ya awalnya sih melihat peluang di Denpasar itu banyak jual sayuran yang langsung bawa rumah ke rumah ya, door-to-door. Cuma akhirnya saya mau mencoba ke Singaraja menerapkan hal itu. Ternyata setelah dilakukan survei selama hampir 2 minggu, ternyata masyarakatnya berbeda. Masyarakat lebih enak langsung dia ke pasar memilih, dan itu balik lagi seperti itu. Akhirnya mau tidak mau kita harus memutar lagi apa yang harus bisa kita kerjakan di sela saat itu kita udah tidak bekerja lagi. Akhirnya itu semua adalah momentum karena pas saat itu juga pas dekat-dekat hari raya. Akhirnya kita memutuskan untuk kita jualan buah dari rumah gitu, online. Saat itu sih masih bisa dihitung jari sih ya. Pada saat itu sekitar ada 10 atau 15 pedagang online buah. Seperti itu. Secara berkelanjutan akhirnya step by step kita temukan, akhirnya kita bertemu dengan Sunpride.
0: Oh siap.
2: Ya, saya ketemu salah pada Sunpride. Terus dengan diberikannya kesempatan, terus berjalan dengan waktu, akhirnya kita menjadi mitra Sunpride satu-satunya untuk di Singaraja. Itu, dan sampai sekarang kita berlanjut dan astungkare dengan adanya itu kami bisa tetap survive sampai saat ini, seperti itu.
0: Oke, berarti awalnya kan di tahun 2020 ya, Bli Harry ya.
2: Betul sekali.
0: Itu kan masih zaman COVID yang emang semuanya pada susah cari apa-apa susah gitu ya. Terus awalnya kan sempat kepikiran sayur dulu nih.
2: Iya.
0: Karena di sana mungkin pasarnya beda atau gimana gitu ya.
2: Benar sekali ya. Karena kalau kita pakai ukuran ya, saat itu kita lihat di Denpasar itu semua orang mau dibawain ke rumah karena saking takutnya dengan dengan istilah virus COVID itu.
0: Iya.
2: Nah, ternyata untuk di Singaraja itu berbeda, berbeda perlakuan karena mereka masih merasa nyaman ya, karena mereka merasa tidak apa-apalah gitu, tetap mereka pakai masker. Itu seperti itulah saat itu. Jadi kita memang benar-benar mengatur otak, benar-benar gimana caranya biar kita bisa survive itu. Yeah. Apalagi kita saat itu masih punya anak dua ya.
0: Sekarang udah banyak nih.
1: Jadi keadaan itu yang membuat kami berpikir, oh ternyata permintaannya berbeda seperti di Denpasar. Kita perlunya itu maksudnya demand-nya itu bukan sayur, tapi ternyata buah, bertepatan dengan hari raya juga.
0: Okay.
1: Setelah hari raya pun masih banyak orang yang maksudnya kita pengennya buah gitu, permintaannya buah gitu. Akhirnya di sini masih sangat langka pas itu buah-buahan import.
0: Yang langka?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Karena awalnya kan kita sayur mayur dan buah-buah lokal. Ternyata banyak orang yang udah
0: pada punya.
1: Iya, saat itu kan masih zaman COVID. Itu masih banyak punya, terus kita cobalah dengan buah impor dan ya demand-nya sangat luar biasa gitu. Jadi Joy Fresh saat itu 2020, kalau kita lihat memang kami bisa bilang kami pertama kali yang nge-supply buah impor di Buleleng. Setelah itu sejalan waktu, tahun depannya Sun Pride kita ajak bermitra dan kami adalah sampai sekarang masih distributor satu-satunya di Kabupaten Buleleng untuk memberikan ini. Mungkin sering lihat Cavendish. Jadi Cavendish Sun Pride itu memang dari Joy Fresh. Melalui reseller ya.
0: Sebelumnya untuk buah-buah yang import, buahnya apa aja? Buah apa? Jenisnya
1: kalau,
0: tuh.
2: Kalau untuk buah-buah impor sih apa di Singaraja sih udah ada gudang-gudang ya. Gudang-gudang. Cuma yang lebih dulu, lebih spesifik itu adalah buah-buah yang memang langka ya. Yang langka memang dulu itu adalah kita memang spesialis berbeda dari yang lainnya. Seperti itu ya. Dulu dari awal itu kayak buah-buah impor yang dulu di sebelum itu ada di awal itu ada buah apa namanya?
0: Kecil besar?
2: Enggak.
0: Kecil gak, apa gak. Gimana deskripsinya?
1: Peach dulu kita jual.
0: Buah peach.
1: Iya.
0: Oke, iya.
1: Di gudang belum ada pas itu.
2: Saat itu kita bawa ke Singaraja, kita perkenalkan seperti itu. Terus akhirnya kita saya sendiri ya, saya langsung terjun ke lapangan terus mencari buah-buah lokal yang langka. Seperti matoa
0: benar
2: ya, matoa itu dulu kita sampai beli di Denpasar itu dulu berapa 60.000 per kilo iya kita beli kita bawa sini. Tak tahu-taunya akhirnya kita tahu ada di Singaraja itu ada kebunnya iya kebunnya ada dan sampai sekarang kita masih join
0: di situ
2: iya gitu. Betul sekali. Karena kenapa saya memilih akhirnya kenapa kita memilih Singaraja itu karena memang Singaraja itu adalah lahannya ya buah-buah lokal yang enak-enak ya enak-enak dan memang terkenal buah-buah Singaraja.
0: Betul, setuju sih itu Bari. Berarti di saat itu emang untuk bekal jual beli memang udah ada atau memang baru terjun di situ di 2020 itu?
2: Sama sekali belum ada.
0: Sama sekali. Pertama
1: kali kita belajar kita tentang bagaimana promosi. Karena,
2: ya, karena kita di apa? Dari situ apa nah? Saya ada sebagai seorang hotelier. Yang dimana tak pernah terjun ke situ dan juga istri saya seorang guru juga. Dan pas karena akhirnya kita benar-benar di sana belajar otodidak, cuma kita mengandalkan Mr. Google ya saat itu ya Mr. Google. Terus akhirnya kita tetap ikuti pelatihan-pelatihan dulu dari dulu kan masih di
0: pelatihan-pelatihan online mungkin?
2: Iya,
1: pelatihan online juga dan terus, kekuatan ini maksudnya kami menggunakan apa ya gimana caranya berrelasi dengan baik ya jadi dengan dinas dan juga dengan teman-teman komunitas itu yang sangat membantu kami belajar bagaimana ya memaintain sih
0: saling kolaborasi lah tentu ya, intinya ya. Masih banyak teman-teman berdua yang bakal kita bahas sama Blairi dan juga Mbak Hemat tentang seger-seger jadi cuan ini, mungkin cara promosinya tadi di awal gimana, terus makin berkelanjutan makin kesini gimana, mungkin ada perbedaan kah? Tapi bentar lagi ya, jadi jangan lupa frekuensi kamu tetap di 105,4 FM Pro 2 RS Singaraja, teman terbaik kamu. Stay tuned guys.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

0: Yos, teman Produ masih di Santai Siang Produ RR Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki dan juga Blehari dan juga Mohemas. Yang hari ini kita masih bahas tentang seger-seger jadi cuan tentunya, teman Produ. Ya, buat kamu yang mungkin udah dengerin 25 menit belakang, kalau ada pertanyaan langsung di drop di WhatsApp Produ guys, di 0811-3991-54 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Sekarang kita mau bahas tentang cara promosinya nih, teman Produ, antara di Boher dan juga Bohema Blihari. Bohema ini, adakah perbedaan di awal-awal dan juga makin kesini? Gimana tuh, Dery?
1: Promosi.
0: Promosinya, sistem promosinya.
1: Di awal memang kita full online.
0: Oke. Okay.
1: Terus tahun pertama kita online, tahun kedua sudah mulai offline dan online. Karena kita sudah punya istilahnya store-nya gitu ya. Nah, setelah itu sejalan waktu tahun ketiga sudah mulai orang kenal kita.
0: Oke.
1: Nah, karena kita sudah mulai banyak reseller, jadi promosinya ya mungkin gitu. Tidak, kasarnya tidak se-effort dulu karena sudah dari mulut ke mulut dan sudah dari reseller. Kami pun jujur misalnya kita tidak menyebutkan oh itu reseller kami, itu reseller kami, tapi dari reseller lah mereka menyampaikan bahwa inilah produk Joy Fresh.
0: Gitu. Oke, okay. Cukup kendalanya dulu di awal-awal apa, Dery? Untuk promosinya tuh.
2: Ya, memang kendalanya ya memang kita harus belajar lagi ya, belajar gimana cara mempromosikan lewat online seperti itu. Kendalanya banyak kendala sih yang kita hadapi. Cuma apa namanya? Sebenarnya sih yang kuat itu ya istri saya sih. Emma yang kuat dalam promosi seperti itu. Lebih jelas teknisnya adalah si ini Emma yang tahu.
0: Berarti
2: banyak.
0: Sekarang lebih ke online ya Bu Emma promosinya ya.
1: Offline itu lebih
0: offline lebih
1: mendatangkan karena kami sudah lama kali ya dan reseller itu sangat banyak. Jadi itu yang mempermudah kami untuk maksudnya mendatangkan omset.
0: Ya. Untuk sekarang berarti supply-nya kemana, Mbak Emma?
1: Ke toko-toko swalayan. Ini boleh disebutin apa enggak? Oke, okay. It's okay ya. Jadi gampang teman-teman untuk cari produk Sun Pride dan Degan Jelly ataupun Kelapa Muda itu ada di Arta Sedana,
0: okay.
1: Ada di Bunga Pertiwi. Terus kalau di hotel misalnya salah satu hotelnya Pop Hotel yang selalu menyediakan produk kami.
0: Oke, okay, berarti ya, kesana semua sekarang ya.
1: Iya.
0: Ya. Wah, berarti itu teman dua ya. Awalnya emang semuanya belajar dari otodidak
1: ya.
0: Dan mungkin ikut-ikut kayak pengarahan dari dinas-dinas ya, itu cukup membantu ternyata ya.
1: Pelatihan-pelatihan dia.
2: Betul sekali.
0: Kalau sekarang ini seiring berjalannya apa namanya usaha udah, kalau di Singaraja sendiri ada gininya gak? Istilahnya kayak kompetitor.
1: Ada, pastinya ada.
2: Setiap usaha itu ada kompetitor ya. Kayak seperti istilahnya untuk Kelapa Jelly, untuk Kelapa Jelly itu kita di Singaraja sebenarnya sih bukan kompetitor ya, bukan kompetitor.
1: Kita sudah itu mengajak untuk berkolaborasi.
2: Kita saling berkolaborasi
1: sekarang.
2: Semuanya. Ketika kita tidak ada barang, kita bisa ngambil di sana ataupun
0: sebaliknya.
2: Seperti itu. Kalau kita menyebut mereka adalah kompetitor, berarti kita usaha kita itu tidak sehat. Seperti itu.
0: Istilahnya saingan gitu jadinya malah ya.
2: Kita semua adalah kolaborasi.
0: Kolaborasi.
2: Kolaborasi itu sih. Jadi kita itu saling sama-sama saling menguntungkan. Ya, dia diuntungkan, kita juga diuntungkan. Seperti itu. Akhirnya jadi di dalam menjual barang itu akhirnya barang tidak ada yang saling turunin harga.
0: Okay.
1: Tidak ada perang harga.
2: Tidak ada perang harga.
1: Kalau
2: udah kolaborasi jadi satu harga. Semua sama gitu. Maupun yang lain ngambil di tempatnya yang istilahnya kita bilang komputer itu sama harganya gitu.
0: Sama jadi, aja.
2: Iya, seperti itu. Terus untuk kalau untuk Sun Pride sendiri karena sampai saat ini saya diberikan kepercayaan untuk memegang Singaraja. Jadi saya satu-satunya Joy Fresh, satu-satunya Mitra Sun Pride untuk wilayah Singaraja. Setiap kabupaten juga masing-masing punya satu pemegang wilayah satu gitu.
0: Oke.
1: Distributornya,
0: distributornya satu. Iya, iya, iya.
2: Itu hebatnya Sunpride sampai saat ini. Seperti itu.
0: Oke. Joy Fresh sendiri kan lebih apa bergeraknya sekarang ke kelapa sama pisang.
2: Ya, produk Sunpride ya.
0: Produk Sunpride. Ya, produk Sunpride berarti tidak hanya pisang dong?
1: Tidak. Nanas kami juga jual, melon dari Sunpride kita juga jual.
0: Pisang?
2: Iya. Pisang, nanas,
1: sama melon.
2: Melon. Ya. Melon. Ada lagi produk-produk yang lainnya, tapi yang
1: itu kan import ya. Yang lokal dari Sunpride itu kan Cavendish, nanas, sama melonnya ada di lokal.
0: Oke, di antara produk-produk itu mana yang mungkin lebih banyak disukai oleh masyarakat atau mana yang lebih banyak keluar deh gitu?
2: Cavendish. Jadi sebenarnya Cavendish.
0: Cavendish itu.
1: Sekarang kan sudah mulai. Kemarin kan ada istilahnya berita miring ini nih apa ya, pisang import bukan pisang lokal, tapi kita klarifikasi sekarang kalau Cavendish ini adalah produk lokal,
0: lokal
1: asli Bali. Maksudnya Indonesia punya gitu, bukan import dari luar gitu. Dan kita itu sudah maksudnya produknya itu sudah halal dan lolos BPOM, maksudnya bebas pestisida, karena kan ini Sunpride ini sudah lama.
0: Udah
1: ya,
0: lama dari dulu,
1: bener-bener. Kan? Jadi langsung karem sampai sekarang masih sangat terpercaya gitu. Mm-hmm. Jadi kalau mau cari yang ekonomis gitu, misalnya, kalau di misalnya toko ini nih pisangnya gede-gede dan susah ngabisin. Jadi kebanyakan ibu-ibu, karena saya ibu-ibu, jadi teman-teman yang mami-mami itu nyari, kita nyari yang di Joy Fresh aja, soalnya pisangnya maksudnya sedang gitu dan harganya terjangkau, nggak kalah sama swalayan yang tingkat internasional ya, yang mungkin masih bule-bule belanja di situ gitu. Dan kami pun banyak bule-bule yang lewat untuk beli kelapa dan pisang kami gitu, karena lebih mudah hap untuk dimakan gitu. Kalau yang lain itu gede banget dan mungkin istilahnya oleg gitu loh. Kalau ini enggak.
0: Cukup lah ya dengan porsi segitu, enggak terlalu kecil, enggak terlalu besar juga. Ya berarti ya, Bang.
2: Force-nya ada seperti ini ya. Yang small hand ini namanya small hand. Yang kita bawa ini, ini pas untuk sekali hap.
0: Yes, warnanya cantik banget teman produa ya. Jadi emang untuk apa istilahnya ya, jadwal pengeluaran emang harus dengan warna segitu atau gimana, Liari? Apa lebih matang lagi atau gimana? Atau permintaan?
1: Hasil panen. Karena kita bermain dengan alam. Kadang ada memang yang warnanya hijau datang, ada yang apa namanya? Ada yang semur gitu.
0: Oke.
1: Ya, terus. Kenapa warnanya cantik? Memang dari bibitnya pohon itu memang seperti itu. Kan selama ini ada berita dicelup kan gitu ya. Terus warnanya itu disemprot. Kami menggaransi ya, berani dipercaya bahwa itu tidak ada istilahnya semprot atau ada pakai obat, tidak. Karena ini sudah lolos GMO. Jadi udah lolos ya non GMO. Jadi udah maksudnya aman gitu ya. Jadi ini benar-benar produk lokal yang sehat dan pastinya segar gitu ya.
0: Tapi berarti tidak menutup kemungkinan sering kayak dengar-dengar berita yang kurang bagus tentang itu. Menyikapinya gimana?
1: Dulu awal-awal ini kan pas jual ini banyak banget ya, sampai pernah menurun penjualan karena ada berita tentang Cavendish ini. Ada ada produk seperti ini karena saya dengar langsung gitu kan. Jadi kami itu sampai membuat secara online, terus pernah maksudnya membagikan secara gratis itu pernah ke teman-teman saya untuk dia mencoba produk kami, apa sih bedanya ini sama maksudnya yang dibilang lokal gitu, yang benar-benar pisang yang benar-benar lokal. Jadi ya lama kelamaan karena kami tidak berdiri sendiri, karena ini produk Sunpride, banyak support juga dari kalangan lain dengan effort yang sudah kami bikin dari video, dari pembagian produk gratis. Jadi itu sangat membantu kami.
0: Oke, berarti
1: mungkin bapaknya ada yang mau ditambahin juga tentang
2: Oke ya, untuk produk kami sendiri, produk dari Sunpride itu pisang itu memang dia berbeda dengan pisang yang lainnya. Karena dia sudah apa namanya, di samping dia sudah non GMO atau pestisida, bebas residu pestisida, ini juga dia dagingnya itu berbeda sekali, empuk dia. Ya, dibandingkan dengan pisang-pisang yang lainnya. Karena dari awal, dari pasca panen, terus saat masuk gudang, terus saat apa namanya ripening, Repening itu, nah terus sebelum dia sampai ke konsumen itu benar-benar diperhatikan, okay. Dari suhunya, dari apa segala sesuatunya itu perhatikan sampai masuk ke kita.
1: Kualitasnya dijaga.
2: Kualitas tetap dijaga, terus sampai ke bagaimana biar produk dari Sunspread itu benar-benar dirasakan sama pelanggan, benar-benar dia sampai bagus gitu.
0: Oke.
2: Okay. Seperti itu.
0: Oke, okay, berarti untuk kerjasama sama pihak Sunspread ini kan udah cukup lama dari tahun 2000 berapa, Liri?
2: Kalau nggak salah saya itu dari 2022 ya.
0: 2022. Iya,
2: 2022.
0: Oke, okay, berarti hitungannya gimana dalam kalau ada permintaan nih? Hmm. Dalam sebulan kah atau berapa hari sekali mereka ngirim atau gimana?
2: Kita buka opennya itu dari apa namanya istilahnya open PO ya. Itu biasanya kita dikata 7 hari ya. 7 hari. Kita buatkan forecast 7 hari.
0: Oke.
2: Okay. Jadi semua pelanggan ya kita mintain juga ya forecast 7 hari. Selama 1 minggu kita minta forecastnya seperti apa, kita kirim ke apa perusahaan, nanti perusahaan yang akan menyiapkan barang-barang yang kita kirim seperti okay, itu.
1: Okay, okay. Kita ada proses panen. Terus teman-teman yang misalnya dari kan karena waktu 1 minggu kan lumayan ya, panjang ya. Mm-hmm. Jadi ada kesempatan untuk teman-teman yang reseller itu untuk ya promosi kan.
0: Iya.
1: Jadi waktunya juga sangat panjang. Sangat mudah untuk perjualan saat ini.
0: Ya, apa-apa semua udah di genggaman ya, Mbak. Ya.
2: Betul sekali.
0: Ada dari teman Pro 2 yang nanya sama kita siang hari ini. Siang Pro 2, ya siang juga. Apa rahasianya biar pelanggan tetap setia sama produk kakak padahal banyak tadi ngomongnya bukan saingan ya.
2: Yeah.
0: Banyak mungkin penjual yang sama gitu deh. Yeah,
2: okay. Intinya ya kalau untuk menjaga kepuasan pelanggan itu semua dari hati ya. Dari baik dari pelayanan, terus gimana kita bersikap kepada pelanggan. Terus yang tentunya ya kita harus tetap benar-benar apa yang kita promosikan, seperti apa yang kita katakan di sini pada siang hari ini. Biar sampai di pelanggan itu sama seperti apa yang kita berikan. Seperti itu.
1: Integritas. Ya. Dan menjaga kualitas. Kan tadi segar-segar. Jadi menjaga gimana produk kita tetap segar sampai ke konsumen.
0: Tapi kalau secara pemiliknya sendiri nih, cukup sering gak makan buahnya di rumah deh?
2: Sangat
0: gitu.
2: Sering. Sangat sering.
1: Jadi harus jadi role model untuk makan buah setiap hari. Apalagi sekarang kan anak-anak SD ya, SD aja atau SMP saya, karena saya gak punya anak, belum punya anak SMP. Mereka kan ada istilahnya Kamis fresh atau enggak Jumat fresh. Dia harus membawa buah dan makan buah setiap hari apa gitu kan. Jadi itu kayak sangat membantu promosi kami untuk berjualan buah, terus kelapa dengan jelly gitu.
0: Oke, okay. Yang di antara semua buahnya yang paling favorit deh apa?
2: Pisang.
1: Untuk
0: pisang.
1: Makan ya.
0: Oh, dimakan pisang.
1: Karena itu paling gampang. Paling
2: lembut pisang rasanya di samping itu juga kan manfaat dari pisang banyak sekali ya. Apalagi salah satunya adalah ada satu-satunya kecerdasan otak.
0: Nice, itu dia teman berdua ya. Jadi mungkin kalau aku tiap hari punya usaha demikian, abis dimakan sendiri sih teman berdua kayaknya ya.
1: Gitu loh, karena tantangan terbesar kali kan ngomongin promosi apa tantangannya. Sebenarnya tantangan terbesar itu adalah bagaimana memanage keuangan saat mulai berbisnis.
0: Itu cukup susah itu ya. Sampai sekarang pun masih bingung gak itu?
1: Karena di sekolah kan
0: sambil jalan pun masih gimana ya caranya biar
2: masih benar masih.
0: Oke, itulah teman berdua salah satu tantangannya ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, masih ada beberapa masa lagi siang hari ini bareng Abliade juga Mbak Hema guys. Jadi jangan lupa frekuensi kamu. Thank you buat kamu yang udah nanya tadi ya. Kalau masih ada nanti bentar lagi kita balik lagi, jadi tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja.

0: Oke, okay, teman Produ masih di santai siang Produ R di Singaraja, teman terbaik kamu. Wah, sayang banget guys ya, waktu kita juga sempit merapat nih ke pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Soalnya kalau ngobrol tentang buah-buah segar apalagi siang-siang kayak sekarang, seru banget teman Produ ya. Tapi karena keterbatasan waktu juga, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan sama Bliheris dan juga Mohema nih tentang usahanya ini untuk menggait wrestler lebih banyak lagi kah, atau jaringannya biar makin luas lagi, atau promosinya diperlancar, atau gimana? Boleh, silakan.
1: Yang pertama harus berani mencoba. Sekarang ini yang bikin cepat cuan itu adalah jualan. Bukan sekarang aja ya.
0: Dari dulu.
1: Benar. Yang misalnya yang cepat kelihatan duitnya itu adalah jualan. Jadi jangan takut jualan. Kalau kalian mau belajar jualan, yuk sama-sama bareng-bareng di Joy Fresh.
0: Nice.
1: Kita karena ini kan yang produk kita yang kita jual ini adalah untuk kesehatan dan maksudnya cepat habis kan?
0: Mm-mm.
1: Ya cepat habis. Maksudnya orang juga sangat membutuhkan buah, terutama pisang dan kelapa ini sangat bagus untuk maksudnya seratnya bagus, isotoniknya bagus gitu ya. Jadi sangat mudah untuk dijual. Kami juga akan maksudnya menyediakan foto-foto kalau mau jualan online, kalau misalnya masih malu nih jualan gitu kan ya. Jadi tinggal kalian bisa ecer gitu loh. Maksudnya beli hanya berapa kilo untuk dijual kembali itu oke banget. Ya. Maksudnya kalau belum siap untuk beli yang dus-dusan buah itu boleh banget lewat Joy Fresh.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Beli?
2: Stand tetap.
0: Boleh, boleh.
2: Oke ya, bagi teman-teman yang yang ingin ya buka reseller ya, kita saya dari Joy Fresh sangat terbuka, berapapun gininya kita akan siapin, dengan catatan memang untuk pemesanan itu biasanya untuk Sun Pride itu, untuk produk pisang kita minimal H-7 untuk produk pisangnya, dan juga untuk produk kelapa jelinya biasanya H-3.
0: Ya.
2: Seperti itu sih biasanya yang sudah-sudah ya. Jadi biar kita juga bisa prepare ya, well prepare. Karena dalam kapasitas banyak itu memang saya sehari itu maksimal sih, kalau karena saya sendiri ya, sehari itu maksimal 150 saya bisa kerjakan
1: gitu,
2: untuk kelapa jeli ya. Terus untuk pisangnya sih kita usahakan ya, kalau memang seperti biasanya sih pagi.
0: Okay.
2: Pagi udah ready ya, karena setiap pengambilan itu saya malam berangkat, pagi udah di sini.
0: Wah, capek juga ternyata ya beli area.
2: Ya kalau nggak capek ya nggak bakalan jadi.
0: Oke.
2: Begitu.
0: Sempat merasa kayak merasa apa namanya kewalahan nggak sebenarnya, Bu Emma?
1: Ya di awal ya, maksudnya kewalahan banget untuk misalnya kalau orderan banyak pun kewalahan, tapi happy. Jadi intinya yang seperti tadi saya bilang, harus berani mencoba, karena kalau benar-benar mau cuan ya harus jualan gitu.
0: Yes. Terakhir, lokasinya di mana kalau teman Produ mau menghubungi gitu deh?
1: Oke, Surapati 186.
2: Terus sebelahnya Babi Kuding Singaraja.
1: Iya. Kami juga ada di Facebook Joy Fresh Fruit Singaraja, sama Instagram, TikTok juga ada Joy Fresh Fruit Singaraja.
0: Oke, pokoknya dikepoin aja teman Produ ya. Ya. Untuk di toko sendiri kan tetap buka ya, dari jam berapa sampai jam berapa?
2: Untuk operasional toko sih dari jam 7 udah buka, jam 7 sampai jam 9 malam sebenarnya, cuma saat ini kita buka paling dari jam 7 sampai jam 5 sore.
0: Oke.
2: Karena masih kekurangan tenaga. Belum dapat.
1: Ya, kalau yang mau juga, kalau mau jadi ini belajar untuk bikin degan jelly, yuk.
0: Nah, itu teman berdua langsung digas aja gitu ya. Mungkin buat kamu yang lokasinya dekat boleh langsung datang aja biar ngobrolnya lebih enak gitu ya, sama Bu Eri, Bli Heri sama Wahema. Thank you. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Dan semoga usaha ini berjalan lancar semuanya. Pokoknya nanti kalau next ada gebrakan lagi, ditunggu kehadirannya lagi di Setiaran Produ ya. Dan thank you buat teman Produ yang udah join siang hari ini bareng kita juga. Dan semoga apa yang udah disampaikan Bli Heri dan juga Wahema bisa menginspirasi teman Produ semuanya di siang hari ini. Jangan frekuensi kamu guys, tetap di 105,4 FM Produ RD Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Agus Zaki, Bu Hema dan juga Bliheri, selamat siang.
2: Selamat siang.

0: Waktunya Gibol, Gibah Bola, Man versus Machine.
1: Halo penonton YouTube RRI Singaraja Official, dan buat kamu yang lagi dengerin di Produ RRI Singaraja, ketemu lagi bareng aku Adit Wira dan GG. Di acara apa ini?
2: Gibol Piala Dunia 2026 RRI Singaraja.
3: Oke, Gemini, sekarang kita debat gimana? Ngebahas terkait dengan teknologi yang ada di sepak bola zaman modern seperti sekarang. Kamu berani gak?
4: Tantangan diterima. Ayo kita bahas. Saya berpendapat bahwa teknologi sangat membantu dalam menciptakan permainan yang lebih adil, seperti VAR dan teknologi garis gawang. Keputusan hasil jadi lebih akurat. Tapi apa pendapatmu? Apakah teknologi justru merusak aliran permainan? Silahkan kemukakan argumenmu.
3: Ya, betul. Karena menurut kita-kita nih sebagai penikmat sepak bola gitu. Dulu-dulu sebelum ada teknologi VAR, teknologi garis gawang, atau sekarang ada chip yang ditanam di bola itu untuk mengukur posisi offside dan gol, itu lebih menarik karena bakal terjadi intrik-intrik atau mungkin perdebatan-perdebatan yang semakin seru dan memanas di laga itu. Dan menurut kita hal itu tuh jadi apa ya, jadi bias mungkin ya untuk sepak bola zaman modern seperti sekarang.
4: Saya paham poinmu bahwa unsur drama dan perdebatan memang bisa membuat sepak bola terasa lebih hidup. Tapi coba pikirkan dari sisi para pemain dan pelatih yang menggantungkan hidup mereka pada hasil pertandingan. Satu keputusan salah wasit bisa menghancurkan kerja keras mereka semusim, bahkan bertahun-tahun. Apakah menurutmu keadilan dalam kompetisi tidak lebih penting daripada sekedar sensasi perdebatan? Teknologi justru hadir untuk meminimalkan kesalahan manusia dan memberikan kepastian. Masih mau bertahan dengan indahnya drama yang disebabkan oleh kesalahan?
3: Iya, karena kalau kita ingat, gol tangan Tuhan itu jadi legendaris dan jadi kenangan sampai sekarang. Hal-hal itu tuh jadi minim terjadi kalau di sepak bola era sekarang.
4: Nah, itu dia. Gol tangan Tuhan memang legendaris, tapi bagi tim yang dirugikan, itu bisa menjadi kenangan buruk yang amat menyakitkan. Apakah kita mau membiarkan ketidakadilan itu terus terjadi hanya demi sebuah cerita legendaris? Di era sepak bola modern yang sangat kompetitif dan bernilai ekonomi tinggi, keadilan dan akurasi keputusan harus diutamakan. Apa kamu tidak setuju dengan hal itu?
3: Untuk secara keadilan, aku cukup setuju atau bahkan sangat setuju. Tapi untuk intrik-intrik drama dan bumbu-bumbu dalam pertandingan sepak bola itu jadi kurang.
4: Baik, kita sepakat soal keadilan. Tapi menurut saya, drama yang tercipta akibat keputusan teknologi juga bisa menarik. Seperti momen menunggu keputusan VAR dengan tegang. Itu drama jenis baru. Dan bumbu pertandingan bukan hanya dari kesalahan wasit, tapi juga dari skill pemain, strategi pelatih, atau duel antar pemain. Jadi sepak bola tidak akan kehilangan daya tariknya, walau keputusannya lebih fair. Bagaimana? Masih merasa bumbu pertandingan berkurang drastis?
5: Enggak sih, aku setuju sama
4: Sip, berarti kita sepakat ya, kalau teknologi itu justru membawa pengaruh positif dalam bentuk keadilan, tanpa menghilangkan elemen keseruan dalam sepak bola. Debat yang menarik. Ada topik lain yang ingin kamu bahas? Mungkin tentang bursa transfer atau performa tim favorit?
3: Lu setuju sama AI?
5: Iya dong, kan dari tadi udah dibilang. Mesin. Yuk, kalau tim man, iya, enggak lah. Lu setuju sama AI, jadi enggak ada lagi tuh yang drama-drama yang akhirnya viral setelah pertandingan. Aduh,
3: tapi kan
5: sangat itu merugikan.
3: Itu tuh jadi gimana ya, Wir? Itu jadi kesan tersendiri gitu ya. Kita setuju juga kan, gol tangan Tuhan itu sangat-sangat legendaris.
5: Iya benar sih, itu kan sempat terjadi lagi waktu zaman Messi di Barca itu kan. Tapi ya tetap curang namanya.
3: Poinnya bukan kecurang. Bukan kecurangnya. Aku juga kalau masalah curang mah ya gak setuju ya. Cuman kayak hal-hal seperti itu tuh, intrik-intrik seperti ini tuh jadi jarang terjadi. Dan bahkan jujur nih, untuk teknologi sekarang ada VAR gitu ya. Atau mungkin teknologi garis gawang untuk menentukan sesuatu momen gitu. Itu deg-degannya lebih kerasa tau.
5: Iya benar, makanya itu. Kalau misalnya kita digabung dengan teknologi itu, ya pokoknya lebih adil aja deh.
3: Iya.
5: Itu aku setuju aja pokoknya sama AI. Besti.
3: jadi gini, kedepannya kalau apa-apa teknologi, wasit gak ada dong, wasit mau kerja apa?
5: Oh iya. Iya dong. Kita tanya AI.
3: Coba tanya.
5: AI, untuk sepak bola kedepannya, apakah mungkin tidak ada wasit karena teknologi di dalam sepak bola sudah sangat amat berkembang?
4: Menarik sekali. Meskipun teknologi semakin canggih dan bisa mengambil keputusan objektif, peran wasit kemungkinan besar tidak akan hilang sepenuhnya. Wasit masih dibutuhkan untuk menilai pelanggaran subjektif, mengatur tempo permainan, dan menjaga disiplin pemain. Jadi, lebih tepatnya, teknologi akan menjadi asisten yang sangat kuat bagi wasit, bukan pengganti. Apa kamu punya pandangan yang berbeda?
3: Oh, jadi lebih ke asisten ya, membantu wasit.
5: Betul, hakim garis yang gak ada. Hakim garis yang gak dipakai nanti.
3: Hakim garis yang iya, dipakai.
5: Wasitnya tetap. Hasilnya tetap yang di peluit itu siapa? Enggak ada.
3: Bisa gitu. Bisa jadi. Kasihan juga hakim garis kerja apa?
5: Oke, okay. Ngebahas ini deh sekarang. Strategi yang kau bilang tadi.
3: Oke. Untuk sepak bola modern zaman sekarang kayaknya 4-3-3 itu masih pakem yang mungkin bisa jadi apa ya? Senjata paling ampuh.
5: Tapi sekarang juga 3 back itu juga jadi banyak andalan tim-tim sekarang loh.
3: Kalau 3 back itu pelatih. Dia sebenarnya kalau dari formasinya kan 3-4-3. Yeah. Cuman pada penerapannya di lapangan itu biasanya tim-tim yang benar-benar full defense. Karena di si dua sayap kanan kirinya itu ikut turun, jadi sebenarnya backnya tuh 5.
5: Iya, betul.
3: Nah, aku tuh enggak terlalu suka tim-tim yang pragmatis dan bertahan gitu, jadi enggak seru.
5: Tapi itu juga dia full attack, yang justru bekerja keras tuh kalau menurut aku sayapnya nih.
3: Iya.
5: Gitu. Pak, menurut AI deh gimana?
3: Ya, oke, coba tanya
5: apa, gue. Ini kita CS-an apa sama? Sama
3: okay, ya? Wir. Coba tanya, Wir.
5: AI, dalam Piala Dunia ini apakah akan ada strategi-strategi baru terutama untuk formasi tim atau tetap pada formasi tim yang sudah ada sebelumnya?
4: Strategi dan formasi baru pasti akan bermunculan. Tren taktik selalu berubah dan tim-tim akan mencoba menyesuaikan strategi dengan kekuatan mereka dan kelemahan lawan. Ditambah lagi, data analisis yang semakin canggih memungkinkan tim untuk mengembangkan strategi yang lebih spesifik. Menurutmu, tipe strategi seperti apa yang akan mendominasi nanti?
3: Menurutku, masih formasi 4-3-3 yang akan menghadirkan sepak bola yang lebih atraktif. Kalau menurut kamu?
4: Formasi 4-3-3 memang sering menyuguhkan sepak bola menyerang dan menarik. Tapi efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pemain yang ada. Kadang, formasi lain bisa lebih efektif dalam meredam kekuatan lawan atau memaksimalkan keunggulan tim. Kalau menurutmu, apa kunci kesuksesan 4-3-3 di sepak bola modern?
3: Menurut kamu deh, formasi yang mana yang bakal menjadi formasi yang paling banyak dipakai dan paling mujarab untuk permainan sepak bola sekarang?
4: Menurut saya, formasi yang fleksibel dan bisa berubah sesuai keadaan akan sangat mujarab. Contohnya, formasi 3-4-3 yang bisa berubah jadi 5-3-2 saat bertahan. Ini memberikan keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Tapi balik lagi, yang paling penting adalah kecocokan dengan pemain yang dimiliki.
5: Tuh kan, dibilang 3-4-3 tuh masih jadi favorit. Soalnya yeah. Dia di saat menyerang, wes full attack tuh. Dan bertahan pun juga full bertahan tuh. Jadi 5 backnya kan. Kalau nyerang jadi 4.
3: Iya sih, cuman kayaknya untuk si 3-4-3 ini sepemandanganku ya, analisa gembel aja gitu, Anabel. Itu kayaknya dipakai buat tim-tim yang full defense gitu. Jadi walaupun nyerang itu sesekali aja, tapi kalau 4-3-3 ini full attack, bro. Seru nontonnya.
5: Iya enggak? Ya, enggak sih. Tetap kenapa jadi kita yang?
3: Ya udah deh, kita aja yang debat gimana?
5: Tanyain lagi ya, coba.
3: Coba
5: aku tanya deh. AI, menurut kamu lebih banyak yang akan memakai formasi 3-4-3 atau 4-3-3 nanti di Piala Dunia 2026?
4: Sepertinya penggunaan formasi 4-3-3 masih cukup dominan karena fleksibilitasnya dalam menyerang. Namun, tren belakangan ini juga menunjukkan peningkatan pada tim yang menggunakan formasi 3 back seperti 3-4-3 karena memberikan keseimbangan yang baik antara bertahan dan menyerang. Jadi mungkin kita akan melihat campuran dari keduanya, tergantung pada strategi masing-masing tim dan lawan yang dihadapi.
5: Dia masih ini, Jawabannya masih belum memilih sih itu ya.
3: Ya udah, kita spesifikin lagi aja pertanyaannya. 4-3-3 atau 3-4-3 yang bakal menjuarai gitu ya.
5: Oke, okay. Coba kasih.
3: Oke, okay, Gemini. Jawabnya to the point, pilih salah satu. Formasi 4-3-3 atau formasi 3-4-3 yang akan menjuarai Piala Dunia tahun 2026 ini.
4: Piala Dunia 2026 nanti, saya prediksi formasi 4-3-3 punya peluang lebih besar untuk juara. Itu kalau melihat tren tim-tim kuat belakangan ini. Tapi tetap saja, banyak faktor lain yang menentukan, ya.
3: 4-3-3.
5: Emang kenapa jadi gak CS sekarang? Tadi CS kita, 3-4-3. Kenapa tiba-tiba sekarang jadi membela 4-3-3?
3: Ini jadi kita aja yang debat.
5: Iya. Emang dia suka begitu dia. Okay. Subjektif dia ya.
3: Betul. Jawabnya by data ya.
5: Iya, betul.
3: Kalau kadang kan kita ngejawabnya dari apa ya, dari kesukaan aja gitu dan juga ya perspektif pribadi lah gitu.
5: Ini bisa enggak misal dia kita suruh untuk menyimpulkan obrolan kita sepanjang tadi dari awal sampai sekarang. Masih ingat enggak dia?
3: Ya, lupa. Harusnya bisa sih kalau dia dengerin ya. Kecuali kalau dia tidur.
5: Coba. AI, coba simpulin apa yang udah kita obrolin tadi sepanjang ini dari siapa yang akan juara dan formasi apa, pemainnya siapa yang akan bersinar, terus apalagi tadi teknologi yang dipakai bagaimana? Coba disimpulkan dong.
4: Intinya, kita bahas Piala Dunia 2026 di mana Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko jadi tuan rumah dengan 48 tim. Prediksi juara masih banyak yang menjagokan Spanyol atau Prancis, tapi Brasil juga punya peluang. Untuk pemain, Mbappe atau Haaland diharapkan bersinar, dan kita juga sempat menyinggung Michael Olise dan Nagatomo. Soal taktik, formasi 4-3-3 atau 3-4-3 masih akan mendominasi, dan teknologi seperti VAR akan makin membantu wasit walau mengurangi sedikit drama. Ada yang terlewat atau ingin kamu tambahkan?
3: Cukup kali ya.
5: Iya, betul. Iya kan?
3: Sebenarnya kan? masih banyak banget sih.
5: Iya,
3: kayak siapa top score nanti, siapa pemain terbaik kan. Betul. Biasanya beda kan ya, pemain terbaik sama pemain muda terbaik itu ada nggak sih?
5: Ada pemain muda terbaik ada. Iya. Biasanya MVP-nya tuh pemain terbaiknya ada juga sendiri. Kiper terbaik ada, top skor terbaik, top skor terbaik, mencetak gol terbanyak, asis terbanyak, betul. Gitu, tim paling fair play gitu, ada masih banyak banget sebenarnya kalau tapi kita terbatas nih soalnya,
3: kita tadi ngobrol udah berapa? Ada 2 jam, 3 jam, apa 3 hari?
5: Setengah hari tadi kita ngobrol.
3: Ya itulah pokoknya ya teman Pro 2, kita tadi udah ngobrol bareng ya, man versus mesin gitu ya.
5: Iya betul, jadi kita tadi melakukan pertanyaan dan sedikit debat tadi sama AI. Jadi aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah nonton di YouTube RRI Singaraja Official dan udah dengerin di Pro 2 RRI Singaraja. Aku Adit Wira
3: dan aku GG.
5: Pamit ya.
3: Pamit.
5: Bye bye.
3: Thank you.
5: Terima kasih.
0: Sampai sini dulu ya Gibolnya. Sampai ketemu lagi di Gibol selanjutnya. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
6: Saya Adira, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
7: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
8: Halo, saya Tulus, kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya

0: berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo.

teman terbaik kamu karena kita Indonesia tentunya masih bareng aku Zaki nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Buat kamu semuanya nih guys yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Road 2 kali ini, selamat siang ya. Sekarang udah menit ke 29, ntar biar pas dulu, menit ke 30 ya, lepas pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Udah setengah 2 nih teman Road 2. Gimana, udah pada makan siang belum nih? Makan siang atau makan sayang guys? Makan siang ya teman ya. Semoga pada udah sih, kalau belum silahkan disempatkan dulu untuk makan dulu teman berdua, baru deh bisa melanjutkan aktivitas kamu di siang hari ini, di hari Minggu yang cuacanya cukup terik untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Jadi buat kamu yang mungkin ada aktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk minum teman berdua, karena minum itu tidak harus menunggu haus ya, sesempatnya, sesering mungkin gitu, tapi jangan banyak-banyak ya, nanti kembung teman. Dan tadi kita udah dengerin ini guys, Gibol alias Gibah Bola, Gibah Bola ya, Man versus Mesin. Tadi ada si GG dan juga Wira bahas tentang strategi baru dan juga formasi tim Piala Dunia di tahun ini 2026. Kalau kamu punya komentar yang berbeda dari AI tadi yang diajak ngobrol sama Wira sama GG, bisa komen juga teman berdua. Menurut kamu strategi barunya atau formasi tim seperti apa sih yang menurut kamu oke untuk Piala Dunia di tahun ini, yang menurut kamu efektif banget, formasi berapa gitu ya teman berdua, bisa kamu WA juga ke kita di 0811 3991054. Dan selain itu juga masih banyak info-info olahraga lainnya, kira-kira ada updatean terbaru apa dari dunia olahraga untuk siang hari ini atau di hari ini. Stay tune aja, bentar lagi aku share infonya buat kamu. So stay tune di Pro 2 aja.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yo, teman Rudu masih di Santai Siang, Pro 2, RRI Singkir aja teman terbaik kamu. Kali ini aku punya kabar keren ya. Dari ajang World Cup Piala Dunia tahun 2026 ini guys. Timnas Prancis guys, ini sukses melaju ke babak perempat final ya. Usai menang tipis 1-0 aja atas Paraguay tadi pagi teman Pro 2 ya. Kemenangan ini gak cuma mengantarkan Les Blues lolos ke 8 besar teman Pro 2, tapi juga bikin pelatih Didier Deschamps ini mencetak sejarah baru sebagai pelatih pertama yang mengkoleksi 10 kemenangan di fase gugur di Piala Dunia teman Pro 2. Jadi rekor ini bukti konsistensinya ngebawa Les Blues Prancis tetap bersaing di level tertinggi dalam beberapa edisi Piala Dunia teman Pro 2. Dan ulas sedikit ya guys ya, meski mendominasi pertandingan, Prancis ini harus kerja keras sih kalau kita lihat bareng-bareng dari pagi guys ya, menghadapi pertahanan rapat Paraguay ditambah cuaca yang lumayan tinggi juga menyentuh 40 derajat Celcius teman Pro 2. Dan yang kalau ingat tadi ya, gol kemenangan akhirnya lewat titik putih penalti. Siapa lagi kalau bukan Kylian Mbappe teman Pro 2 yang sukses mengeksekusi penalti ya di babak kedua ya. Dan berkat hasil ini Prancis bakal menghadapi Maroko di perempat final. Ini pertemuan yang sama seperti Piala Dunia edisi sebelumnya 2022 di mana mereka masih sama-sama main di PSG, antara Maroko ada di Hakimi, terus Kylian Mbappe juga masih di PSG tahun lalu, 2022 teman Pro 2, kalau sekarang udah di klubnya masing-masing gitu ya. Berarti mereka bakal ketemu lagi antara Mbappe dan juga Hakimi teman Pro 2. Let's see teman Pro 2, siapa antara dua sahabat lama ini yang akan lolos ke babak selanjutnya.

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak.
0: Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chart Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Cinta.

Yos guys, masih di Santai Siang Pro 2 RR Sing Raja, teman terbaik kamu. Kali ini aku punya kabar buat kamu. Kabar membanggakan datang dari cabang olahraga panjat tebing ya. Tim Indonesia ini tampil impresif di World Climbing Series Krakow, Polandia, dengan memastikan lolos ke putaran final nomor speed perorangan dan speed relay campuran, teman Pro 2. Nah, 7 atlet merah putih ini berhasil menunjukkan performa yang wah keren banget, menjanjikan, meski harus menghadapi perubahan cuaca yang emang cukup ekstrim selama babak kualifikasi kemarin, teman Pro 2. Dan menariknya guys, Indonesia ini langsung memasang target yang lumayan tinggi. Tapi emang target itu harus tinggi, teman Pro 2 ya, yaitu bawa pulang minimal 1 medali emas dari ajang ini guys. Di nomor speed relay campuran, 2 tim Indonesia ini bahkan berhasil menempati peringkat kedua dan juga keempat di babak kualifikasi kemarin ya. Dan tentunya membuka peluang besar untuk naik podium. Pokoknya semoga performa apik ini terus berlanjut, dan atlet-atlet Indonesia, atlet merah putih, bisa balik mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman berdua gini, kamu pernah gak lihat orang cuman bergantung di palang tanpa melakukan pull up? Nah, gerakan ini itu disebut dead hang ya. Meski terlihat sederhana, manfaat ternyata cukup banyak loh. Dead hang dapat membantu memperkuat genggaman tangan, melatih otot, bahu, dan lengan, serta meregangkan tubuh setelah terlalu lama duduk dan bermain gadget nih teman berdua. Beberapa ahli kebugaran juga menyebut latihan ini bisa membantu memperbaiki postur tubuh loh. Cukup bergantung selama 10 hingga 30 detik sesuai kemampuan dan lakukan secara bertahap. Jadi, siapa sangka cuman bergelantung ternyata bisa bikin tubuh lebih bugar loh teman pro 2.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: harus dapetin dia nih. Ini kiriman surga buat gua, bro.
1: Semangat, bro. Udah sedekat apa?
0: Damn, gua aja belum di reply.
2: Lah, belum kenal.
0: Orang gua baru lihat di Instagram.
1: Halo, bro. Halo.
0: Kenal juga belum, udah cinta-cinta.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tanggal 30 Oktober 2026 nanti. Di mana guys? Di Tennis Indoor Senayan Jakarta ya. Konser ini tentunya jadi special moment untuk ngerayain udah 3 dekade mereka berkarya guys di belantika musik Indonesia gitu ya. Jadi konser ini bukan cuma soal nyanyiin lagu-lagu hits ya, tapi juga ngerayain persahabatan, terus juga perjalanan panjang dan juga kenangan-kenangan yang tumbuh bersama para pendengar ungu dari zaman 2000-an teman berdua ya. Pokoknya lagu-lagu ungu ini selalu melekat di ingatan kita, ingatan masa muda kita. Emang usianya berapa sih sekarang gak sempat bilang ingatan masa muda gitu ya. Dan mereka ini bakal menjanjikan banyak surprise, banyak kejutan di atas panggung ya. Jadi buat kamu guys yang pengen jadi bagian dari momen bersejarah ini, tiket presale mereka ini mulai dijual di tanggal 8 alias di hari Rabu besok ya, 8 Juli 2026. Di harga berapa? Di startnya ya, mulai di 550 ribuan ya. Jadi siap-siap war tiketnya guys.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

put it on me. Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja aja teman terbaik kamu. Kali ini kita mau bahas tentang Bir Nadia nih teman Pro 2. Dan dia nih comeback menyapa pendengarnya lewat album kedua, judulnya Semoga Hanya di Mimpi ya. Kalau album sebelumnya guys, ini banyak bercerita soal broken heart, patah hati. Kali ini Bir Nadia justru ngangkat keresahan yang mungkin pernah dirasakan banyak orang ya. Apakah itu? Rasa takut saat hidup terasa terlalu tenang teman berdua ya. Dan katanya sih ide album ini muncul setelah obrolan si Bir Nadia sama Baskara Putra dan juga Hindia yang nyaranin untuk nulis tentang ketenangan yang justru bikin cemas teman berdua. Tapi pernah gak kamu merasa di momen itu kayak hidup tuh aman-aman aja, santai-santai aja, tapi kita malah mikir, loh kenapa ya, biasanya kita dar-dar banget, kok sekarang santai-santai aja gitu. Lebih banyak bercerita tentang itu, album ini ya. Intinya, album ini kayak mengingatkan gitulah ya, kalau rasa takut itu kadang muncul justru saat semuanya terlihat fine-fine aja, baik-baik aja, dan semoga semua kecemasan itu memang cuma hadir di dalam mimpi guys ya.

0: ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Eh, kamu jangan jadi perokok ya.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

Oke, tepat 22 karena waktu juga nih guys semakin merapat ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di edisi hari ini, hari Minggu 5 Juli 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 10 sampai menjelang pukul 15 kali ini ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, jangan ubah frekuensi kamu guys, karena bentar lagi ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin buat nemenin sore kamu. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 Rising Air aja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: hanya kaulah arti.
1: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Info Pro 2 edisi Minggu 5 Juli 2026 berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Badan Gizi Nasional memastikan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng tetap berjalan meski distribusi makanan dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh penerima manfaat termasuk siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Info selanjutnya teman Pro 2, Propam Polres Buleleng mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan anggota kepolisian. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Berbagai kanal pengaduan telah disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan mudah dan cepat.

0: Info terakhir teman Pro 2, RRI Singaraja mengajak anggota Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kabupaten Buleleng untuk mengikuti kegiatan Dengar Bareng Piala Dunia 2026 sebagai wujud komitmen menghadirkan layanan penyiaran yang inklusif bagi penyandang disabilitas netra pada Jumat 3 Juli 2026 di Pusat Kuliner Tasbih Singaraja. Melalui kegiatan ini, anggota Pertuni diajak menikmati kemeriahan ajang sepak bola dunia melalui deskripsi audio khas siaran radio yang mampu menghadirkan suasana pertandingan secara utuh. Yaitu tadi Info Pro 2 edisi Minggu 5 Juli 2026 bersama aku Wira. Sesaat lagi aku akan ngajakin kamu untuk bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20.
1: Dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini, ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
2: Number 20.

0: Posisi 19, itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya, atau karena emang lagunya bagus, atau karena penyanyinya, aku juga gak tahu kan. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau. Apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata gak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa gak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Gak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 17, Tema Pro 2 naik 1 peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, naik 1 peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 6.

0: kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

0: Posisi 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20. 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan. Naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia one of my favorite song. Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 12.

0: Sisi sebelah itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh filmnya, padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: banget beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 8.

0: 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fans Egea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6, ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

posisi 10, lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: Pro 2 turun dari runner up minggu lalu ya. Banyak banget yang bikin video pakai lagu ini dengan editan yang bermacam-macam. Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya. Mungkin karena emang FYP aku isinya aktor-aktor Korea semua gitu. Jadi yang muncul ya itu juga ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang viral, lagu yang berikut ini juga viral banget di posisi 2. Tapi sayangnya turun dari posisi juara minggu lalu. Kita dengerin ini dia, Raim Laude dengan
1: Number 2.

0: siapa sih juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 NL featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Adi Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Gia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

aku nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Rhyme Laude, Antinormal, Farel Hilal, Junior Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunny Der, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Selamat sore teman Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan. Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Works Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay. Itu dia info produk kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro 2.

0: terbaik kamu. Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin through chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Nomor

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.

0: 2019. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Espiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

itu tadi Kehlani teman Pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman-teman.

kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Teman Pro 2. Gimana kabar kamu nih hari ini di Minggu sore ya, tanggal 5 Juli 2026 nih teman Pro 2. Gimana? Sudah siap untuk menghadapi bahwa besok ini hari Senin? Oke, sebelumnya kenalin dulu ya, aku Wira. Kenalin dulu, anak baru nih. Enggak lah, tentunya kali ini tetap di sore ceria ya teman berdua ya. Tadi kita habis ngikutin Pro 2 Jakarta ya, relay. Ada top 20 Indonesia dan internasional. Kali ini balik ke RRI Singaraja tentunya teman Pro 2. Oke, seperti biasa di sore ceria jam 17.00 waktunya ngeteh sore yuk. Tentunya informasi yang tipis-tipis aja nih teman Pro 2. Jadi sambil kamu nyantai, sambil kamu ngecil, sambil aku masukin sedikit informasi yang tentunya bermanfaat buat kamu nih. Oke, teman Pro 2, sekarang tuh banyak ahli kesehatan ngingetin kalau bahaya buat tubuh itu bukan cuman jarang olahraga nih, tapi juga kebanyakan duduk. Jadi walaupun sempat olahraga pagi, kalau habis itu duduk terus seharian, tubuh tetap kena dampaknya teman berdua. Kebiasaan duduk terlalu lama sekarang makin sering dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, mulai dari badan gampang pegal, metabolisme melambat, sampai risiko penyakit jantung nih. Kabar baiknya, kita gak harus langsung olahraga berat buat ngimbanginnya nih. Cukup biasakan gerak 5 menit tiap 1 jam. Misalnya berdiri, stretching, atau jalan, atau misal naik turun tangga sebentar aja gitu. Kedengarannya sih simpel ya, tapi kebiasaan kecil ini bisa bantu tubuh tetap aktif dan gak mati gaya seharian nih teman berdua. Jadi kalau kerja di depan laptop atau sering rebahan sambil main HP, mulai sekarang coba pasang alarm buat istirahat gerak sebentar nih. Karena tubuh kita memang butuh gerak rutin, bukan cuma duduk manis dari pagi sampai malam nih teman berdua.

0: terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
2: Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Oke, selamat datang kembali teman 22. Iya, kayak di mana gitu ya. Lanjut lagi teman 22 ya. Ada tentunya informasi tipis-tipis aja nih buat kamu sambil menikmati sore hari ini. Gini, teman 22, sering tidur jam 10 malam, terlalu pindah lagi besoknya jam 2 pagi, lalu lusanya malah tidur subuh. Ternyata kebiasaan kayak gitu tuh enggak bisa dianggap sepele teman 22. Pola tidur yang enggak konsisten bisa bikin tubuh susah mengatur ritme istirahat nih, bikin bangun terasa capek, konsentrasi menurun, sampai suasana hati pun ikut berantakan. Dalam jangka panjang, tidur yang berantakan juga sering dikaitkan dengan gangguan metabolisme dan kesehatan jantung. Jadi teman 22, kalau selama ini ngerasa yang penting tidur, ternyata itu belum cukup ya. Yang lebih penting adalah mulai membiasakan jam tidur yang lebih rapi. Nggak harus langsung sempurna, tapi tetap harus mencoba untuk memulai dari hal-hal yang sederhana, seperti kurangin HP sebelum main tidur, tentukan jam tidur yang sama tiap malam, dan usahakan tubuh punya waktu istirahat yang konsisten.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

Masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja tentunya bareng aku Wira ya teman Pro 2. Aku mau lanjut lagi nih ngasih kamu informasi tipis-tipis. Weh asik gak? Oke teman Pro 2, tahu fiber maxing gak? Fiber maxing itu sederhananya kebiasaan buat lebih sadar nambah asupan serat dalam makanan kita sehari-hari nih teman Pro 2. Kenapa ini lagi rame? Ya karena serat sekarang makin dilihat penting buat kesehatan pencernaan, bikin kenyang lebih lama, dan tentunya membantu gula darah lebih stabil nih teman Pro 2. Bentuknya juga gak ribet-ribet amat, karena serat bisa didapat dari makanan yang deket banget sama kita, kayak buah, sayur, kacang-kacang, oatmeal atau biji-bijian nih teman berdua. Jadi kalau biasanya orang fokus ke makan tinggi protein, sekarang mulai banyak juga yang mikir nih, hari ini seratku udah cukup belum ya buat kehidupan sehari-hari. Ini justru tren yang cukup realistis, karena gak harus beli produk mahal, yang penting lebih sadar isi piring sendiri teman berdua.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Ya. Sore ceria, bikin sore kamu

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Ternyata nih teman Pro 2 ya, otak manusia itu punya batas fokus alami. Rata-rata kita hanya bisa berkonsentrasi penuh sekitar 25-40 menit. Setelah itu fokus mulai menurun dan kita jadi lebih mudah terdistraksi. Kalau dipaksakan terus nih, hasilnya justru nggak maksimal. Kita jadi cepat lelah, sulit memahami informasi, dan lebih gampang bikin kesalahan. Makanya nih, penting banget kasih jeda sebentar di tengah aktivitas. Istirahat singkat bisa membantu otak kembali segar dan siap fokus lagi. Jadi, kalau kamu mulai kehilangan konsentrasi, itu bukan karena males, tapi memang otakmu butuh waktu untuk recharge.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Media sosial itu bukan cuma tempat curhat dan upload story ya, tapi juga bisa jadi penyelamat saat bencana. Ingat nggak, pas gempa atau banjir, banyak info titik evakuasi, permintaan bantuan, sampai daftar orang hilang tersebar lewat Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Tapi ingat ya, jangan asal posting. Cek dulu validitasnya dan gunakan tagar yang tepat biar mudah dilacak tim SAR. Satu postinganmu bisa bantu orang bertahan. Jadi, yuk pakai media sosial dengan cerdas, apalagi di masa darurat.
1: Kamu lagi dengerin Sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore
2: Ngeri. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

Oke teman Pro 2, masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, masih bareng aku Wira ya teman Pro 2 ya. Wih. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu teman Pro 2 yang melaksanakannya ya. Oke, kali ini aku masuk ke Pro 2 Dewata ya teman Pro 2, yaitu info seputar Bali nih. Kali ini tentunya yang pertama aku mau ngasih info buat kamu ada dari Pesta Kesenian Bali teman Pro 2 ya, yang tentunya masih berlangsung hari ini. Terus ada beragam pemantasan seni yang siap menghibur pengunjung PKB yang di

3 ada Bali World Culture Celebration ya. Dan jam 5 ada tari tradisional Sunda. Lalu jam 7 nanti bakal ada Legong Style ya, Al Mensana Maestro Palegongan Klasik Andir Tista nih teman Pro 2. Jadi buat kamu nih, yuk yang mau ikut melestarikan budaya, ikut meramaikan dan ikut memeriahkan, langsung aja datang ke PKB. Tapi ingat, tetap jaga keamanan, ketertiban dan kebersihan ya teman Pro 2.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja.

0: Duh, ingo gati hati ini mau belanja di pekan, Bli. Onyangan mau. Pipi senggal gatinin telah, Bli. Mani, lebihin jut yang ngemangpis, nah, Bli.
1: Ani penting-penting dogen, Bli, lo. Deborong onyangan. Itu subuh mekade inflasi, barang kenyat. Otomatis penghargaannya menek subuh. Cuk masyarakat berperan masih menekan inflasi, lo. Dengan cara belanja bijak.
0: Oh, gitu, Bli. Oh, men, cara jani rainane numpuk ke kini, keng-kenang tiang semua belanja liu, Bli. Beli buah, biu, jaje, beceleng, besiap, kacang, komak, sahur. Duh, pengeng sirah tiangnya naung, Bli.
1: Pokoknya iraga nih ngatur tuh lo. Lamun beli buah, kangwang pilih buah lokal, pangiritan, bede. Pokoknya iraga nih ngatur tuh lo.
0: Oh, nah Bli, tiang jani sube ngerti. Nih sawiri sube tengai, kone Bli lakar sangkep di sanggah. Minum malu Bli. Nih minumannya.
1: Adi anget nih lo, kopinya telah.
0: Pokoknya iraga nih ngatur Bli, sing ada kopi, kanggo wang iya anget.
1: Mimi, ejek carkulo anja ikot nih, ajak imalikin.

Masih bareng aku Wira di sore ceria ya teman berdua. Oke, lanjut lagi nih, aku mau ngasih informasi seputar Bali nih semeton. Biar Bali banget kan ya. Ada kali ini dari wisata susur subak di Lazy River nih, Desa Penarungan Badung, Bali nih, yang tentunya bisa menjadi pilihan liburan keluarga yang aman dan asri. Sepanjang ini ya liburan sekolah nih teman berdua ya. Mungkin kamu bisa ajak orang tuamu, adikmu, kakakmu atau teman-teman dekatmu nih. Berbeda dengan arung jeram yang ekstrim nih teman berdua, aktivitas ini menggunakan perahu karet untuk menyusuri saluran irigasi sepanjang 1,5 km yang tenang dan dangkal. Jadi safety buat kamu yang mungkin mau ngajak adik kamu bisa gitu. Selama 30 menit perjalanan, wisatawan disuguhi pemandangan sawah, kebun dan tebing-tebing alam teman berdua. Keamanan tempat ini terjaga karena kedalaman air rata-rata hanya 1 meter, sehingga aman untuk anak-anak. Tuh kan, aman tuh buat anak-anak. Jadi buat kamu yang ngajak adik atau ngajak keluarga kamu, mungkin ada ponakan-ponakan nih, aman kesini teman berdua. Objek wisata yang buka sejak 2018 ini beroperasi mulai pukul 9 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Tiketnya seharga Rp35.000, sudah termasuk sewa pelampung, helm, loker dan antar jemput pick up ke Hulu Subak nih teman berdua. Fasilitas penunjang seperti kamar ganti dan warung makan juga sudah tersedia di lokasi nih teman berdua. Ya ini semoga informasi dari aku bisa menjadi referensi buat kamu ya teman berdua. Kalau mau liburan bingung mau kemana, datang aja ke wisata susur subak di Lazy River, Desa Penarungan Badung, Bali. Tapi sayangnya nih teman berdua ya, info ini sekaligus menjadi info terakhir dari aku di sore ceria kali ini ya, edisi Minggu 5 Juli 2026. Pokoknya aku ngucapin terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 3 sampai sekarang mendekati menjelang pukul 19.00. Terima kasih banyak, pokoknya I love you. Semoga kamu terhibur, semoga kamu selalu sehat selalu gitu, selalu sehat selalu. Ya teman berdua aku, pokoknya doain kamu sehat selalu biar bisa dengerin Pro 2 Singa Raja terus. Oke. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena sehabis ini teman berdua kamu bakal ditemenin sama GG. Nanti bakal live TikTok jam 21.00 waktu Indonesia Tengah ya, di RRI_Singaraja. Oh iya, jangan lupa buat follow ya RRI_Singaraja TikTok, Instagram dan Facebook RRI_Singaraja. Dan juga jangan lupa di subscribe RRI Singaraja Official di YouTube. Oke teman berdua, nanti Gigi bakal nemenin kamu di Jaga Malam ya sehabis ini, so don't go anywhere, tetap stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Wira pamit.

0: berdua. Sampai di sini dulu ya Sore Cerianya.
1: Ketemu lagi di Sore Ceria besok ya.

0: dengar aja.
1: Teman terbaik kamu. Info
2: Pro 2. Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, BGN pastikan program MBG di Buleleng tetap berjalan, distribusi libur sementara. Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan program makanan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng tetap berjalan meski distribusi makanan dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh penerima manfaat termasuk siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penghentian sementara distribusi dilakukan berdasarkan surat edaran nomor 12 tahun 2026 yang diterima pada 17 Juni 2026. Penyaluran terakhir untuk siswa dilaksanakan pada 12 Juni, sedangkan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dilakukan pada 15 Juni. Informasi berikutnya teman Pro 2, Propam Polres Buleleng buka kanal aduan, warga diminta tak ragu untuk melapor. Propam Polres Buleleng mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan anggota kepolisian. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Berbagai kanal pengaduan telah disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan mudah dan cepat. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kasipropam Polres Buleleng AKP Iputu Merta SH mengatakan pihaknya membuka layanan pengaduan masyarakat atau Dumas bagi siapa saja yang ingin melaporkan perilaku anggota Polres Buleleng yang diduga melanggar aturan maupun kode etik. Menurutnya, setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi terakhir teman Pro 2, RRI Singaraja perkuat penyiaran inklusif lewat Dengar Bareng Piala Dunia. RRI Singaraja mengajak anggota Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kabupaten Buleleng mengikuti kegiatan Dengar Bareng Piala Dunia 2026. Sebagai wujud komitmen menghadirkan layanan penyiaran yang inklusif bagi penyandang disabilitas netra pada Jumat 3 Juli 2026 di Pusat Kuliner Tasbi Singaraja. Melalui kegiatan ini, anggota Pertuni diajak menikmati kemeriahan ajang sepak bola dunia melalui deskripsi audio khas siaran radio yang mampu menghadirkan suasana pertandingan secara utuh. Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL.

Plus Pro 2 FM Singaraja. Teman

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam. Kembali lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja. Edisi Minggu 5 Juli 2026. Lagi pada ngapain teman Pro 2? Lagi beres liburan kayaknya ya, setelah mungkin karena ini beberapa hari ini Singaraja lagi agak macet-macetnya ya, karena ini titik nol Singaraja menjadi pusat banget nih buat teman-teman yang mungkin lagi liburan atau mungkin mau main, penasaran titik nol Singaraja seperti apa. Weh, dimanapun berada teman Pro 2, semoga kalian sehat terus dan juga bahagia selalu ya. Dan di malam hari ini teman Pro 2 kita buka dengan Pos Jaga Lifestyle Anak Muda ya, gaya hidup anak muda teman Pro 2. Kira-kira nih kalau ngomongin lifestyle teman Pro 2, gaya hidup anak muda sekarang nih apa sih yang ada di benak kalian teman Pro 2? Mungkin ya kalau dulu ya bisa dikatakan anak muda ini hedon atau mungkin nongkrong, pergaulan malam asik. Tapi teman Pro 2, mungkin kalau dulu kesuksesan itu sering diukur dari bekerja di kantor setiap hari gitu ya, dengan jam kerja yang tetap. Dan sekarang cara pandang anak muda ini agak mulai switch nih, agak berubah teman Pro 2. Banyak yang lebih mengutamakan fleksibilitas, iya enggak, ayo ngaku, keseimbangan hidup gitu. Dan kesempatan untuk terus berkembang sesuai kebutuhan zaman, iya enggak sih? Nah, malam hari ini teman Pro 2 di Jaga Malam, di Pos Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja, kita akan membahas bagaimana gaya hidup fleksibel menjadi pilihan banyak anak muda saat ini. Mulai dari pola kerja, pengembangan keterampilan, hingga cara mereka memaknai karir dan kehidupan. Kalau menurut teman Pro 2 gimana nih? Setuju gak? Jangan kemana-mana deh, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di segmen berikutnya tentunya ya. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pos Jaga Lifestyle Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

lagi dengerin?

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman-teman.

Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan masih bareng aku Gege tentunya ya. Kita mulai teman Pro 2 pembahasan terkait dengan lifestyle atau gaya hidup anak muda yang sekarang memiliki pola kerja yang fleksibel serta menjadi pilihan gitu ya saat ini. Dan pola kerja fleksibel ini tentunya tidak terlepas dari perkembangan dan juga peran teknologi.

hari gitu, macet-macetan tiap hari, aduh mumet juga ya kan. Biaya transportasi juga jadi lebih hemat, hingga kesempatan bekerja dengan perusahaan dari berbagai daerah bahkan luar negeri. Meskipun begitu, Teman Pro 2 bekerja secara fleksibel ini juga membutuhkan kedisiplinan yang tinggi. Mengatur waktu, menjaga komunikasi dengan tim, dan tetap fokus menjadi kunci agar pekerjaan tetap berjalan optimal. Karena kalau ambil contoh deh, kita kerja dari rumah gitu, atau mungkin di kosan ya, dimanapun itu gitu, itu tuh kita harus bisa menekan dan juga menanamkan kedisiplinan dan mengatur waktu kepada diri kita sendiri. Tapi kan kalau di kantor, kita tuh mau gak mau harus ngikutin jadwal yang udah ada, dan juga pasti kedorong dengan teman-teman di kantor atau environment-nya atau mungkin lingkungan kantornya. Tapi kalau kita kerja sendiri, itu tuh harus benar-benar tumbuh dari diri sendiri, teman-teman. Itulah tantangannya ya. Fleksibilitas itu bukan berarti bekerja sesuka hati, teman-teman, melainkan kemampuan untuk mengatur tanggung jawab dengan lebih mandiri. Setelah ini kita akan membahas keterampilan apa saja yang mungkin sekarang banyak dipelajari anak muda agar tetap siap menghadapi perkembangan dunia kerja. Nah, menurut kamu apa aja sih kira-kira future skill atau mungkin tools-tools yang harus kita miliki untuk menghadapi dunia kerja pada saat ini? Kita bahas di segmen berikutnya, teman Pro 2. So stay tune terus.

Menikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadirkan

0: Tapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun di balik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Single terbaru RRI Produ FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, pernah gak sih kamu terlalu lama memilih sesuatu, mau beli barang, pilih jurusan, bahkan menentukan tempat nongkrong, semuanya harus yang paling sempurna nih. Nah, dalam psikologi ada istilah ini, maximixer nih teman berdua, yaitu orang yang selalu mencari pilihan terbaik. Menariknya lagi nih teman berdua, penelitian menunjukkan mereka justru lebih sering merasa menyesal setelah memilih. Berbeda dengan satisficer yang memilih opsi yang sudah cukup sesuai kebutuhan dan langsung menjalankannya. Jadi nih teman berdua, kadang kebahagiaan bukan datang dari menentukan pilihan yang sempurna, tapi dari belajar menerima dan menikmati pilihan yang sudah kita ambil.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam. Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Pos Jaga-Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Ya, kita lanjutin lagi pembahasan tentang lifestyle atau gaya hidup anak muda yang sekarang memilih untuk fleksibilitas dalam hal bekerja. Tentunya untuk mendapatkan fleksibilitas dalam bekerja, teman Pro 2 yang sekarang banyak menjadi pilihan anak muda, tentunya kita juga harus dilengkapi atau mungkin dipersenjatai gitu dengan skill-skill yang gak mumpuni juga, teman Pro 2, untuk masa depan ya, atau mungkin bisa dibilang future skill lah ya. Dunia ini terus berubah dengan sangat cepat, teman Pro 2. Karena itu kemampuan untuk terus belajar menjadi salah satu bekal penting bagi generasi muda atau buat kita-kita ini. Saat ini banyak anak muda mulai mengembangkan berbagai future skill atau keterampilan masa depan gitu ya. Mulai dari memahami kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI ya sekarang dikenal. Terus digital marketing, analisis data, pemrograman, hingga kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah tentunya ya. Kesadaran untuk terus meningkatkan kemampuan membuat mereka tidak hanya mengandalkan pendidikan formal saja, tapi juga mengikuti pelatihan daring, webinar, sertifikasi, hingga belajar secara mandiri melalui berbagai platform digital tentunya. Dengan bekal keterampilan tersebut, peluang untuk beradaptasi dengan perubahan dunia kerja menjadi semakin besar. Anak muda pun memiliki kesempatan untuk terus berkembang di berbagai bidang yang mereka minati, teman Pro 2. Karena belajar itu bukan lagi sekedar mengejar nilai aja ya, teman Pro 2, tapi menjadi investasi juga jangka panjang gitu agar kita tuh tetap relevan di masa depan ini. Atau mungkin udah sekarang kita juga harus kejar-kejaran juga sih sebenarnya, teman Pro 2. Jadi alangkah lebih baiknya kamu mulai dari sekarang deh untuk mengejar hal-hal yang kamu inginkan, terutama dalam skill untuk mengejar apa yang kamu mau nanti pada saat masuk dunia kerja, teman Pro 2 ya. Dan di segmen terakhir nanti kita akan melihat bagaimana anak muda ini mulai mencari keseimbangan antara karir, kehidupan pribadi, dan kesehatan mental. Wih, ini anak muda banget ya. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di pos jaga, jaga malam lifestyle ya. Kita lanjutin lagi pembahasan kita malam hari ini, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngomongin terkait dengan pilihan fleksibilitas dalam bekerja ya anak muda, dan juga future skill yang harus dimiliki anak muda. Nah, sekarang kita bakal ngomongin karir yang seimbang, hidup yang lebih bermakna nih, teman Pro 2. Karena bekerja keras itu penting, tapi saat ini semakin banyak anak muda yang percaya juga bahwa hidup bukan hanya tentang pekerjaan loh. Setuju gak ya? Setuju dong. Banyak generasi muda mulai menerapkan konsep work-life balance gitu ya, yaitu menjaga keseimbangan antara pekerjaan, waktu bersama keluarga, hobi, dan kebutuhan untuk beristirahat tentunya. Anak muda menyadari bahwa produktivitas akan lebih baik ketika kondisi fisik dan mental tetap terjaga. Selain itu, muncul pula tren minimalisme karir, yaitu memilih pekerjaan yang sesuai dengan nilai dan tujuan hidup, bukan semata-mata mengejar kesibukan tanpa arah. Mereka lebih menghargai pekerjaan yang memberikan ruang untuk berkembang sekaligus menjaga kualitas hidup. Dan pada akhirnya, fleksibilitas bukan hanya soal tempat bekerja, tapi juga tentang bagaimana seseorang mampu mengatur waktu, mengembangkan diri, dan tetap menikmati setiap proses perjalanan hidupnya, teman Pro 2 ya. Itu dia pembahasan kita malam hari ini di pos jaga lifestyle, jaga malam Pro 2 RRI Singaraja, dengan tema gaya hidup fleksibel, cara anak muda menjalani masa depan saat ini ya. Semoga hal tadi ya yang kita bahas memberikan inspirasi nih buat kamu-kamu, teman Pro 2, bahwa mengikuti perkembangan zaman bukan berarti kehilangan arah. Justru dengan terus belajar, mampu beradaptasi, dan menjaga keseimbangan hidup, kita bisa mempersiapkan masa depan yang jauh lebih baik lagi. Setuju gak, teman Pro 2? Jadi kamu bisa mulai nih dari sekarang ya, perlahan aja, step by step, teman Pro 2, untuk menggapai apapun itu yang kamu inginkan di masa depan. Tentunya melalui gaya hidup dan juga lifestyle yang kamu terapkan, dan tentunya bukan gaya hidup yang asal-asalan ya. Itu bisa digaris bawah ya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, karena sehabis ini kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2, di jam 8 malam sampai jam 9 malam nanti tentunya ya, dalam program acara Indo Pro Indri yang berjejaring nasional. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Indonesia Pro Indi, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

dia. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling

di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Setelah sebelumnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta ya dalam program acara Indo Pro Indie berjaring nasional. Dan sekarang teman Pro 2, it's time for request time. Buat kamu-kamu yang lagi menghabiskan waktu malamnya nih di minggu malam hari ini, yang udah mungkin jalan-jalan tadi siang ya, atau mungkin leyeh-leyeh rebahan dari pagi sampai malam hari ini, yang pengen ditambah lagi moodnya mungkin ya untuk menenangkan suasana di malam hari ini biar lebih syahdu lagi, dan besok bangun dengan keadaan semangat di hari Senin. Semangat deh hari Seninnya. Boleh banget buat kamu yang pengen request lagu, langsung saja bisa WhatsApp di 08 11 399 1054. Aku ulangi, 08 11 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau seperti teman Pro 2 ini yang udah ngambil antrian nomor 1, 2, dan 3 ya. Ini ada dari Mbok Asri, ini mah senior saya di kantor, yang kemarin-kemarin pengen diputerin lagu Raisa Terserah, cuman slotnya habis terus. Sekarang Mbok Asri gabung lebih awal teman Pro 2, sebelum saya pencet siaran live beliau sudah gabung duluan. Pengen diputerin lagu Raisa Terserah, aku masukin di playlist, aman aja, enjoy. Selanjutnya dari Kak Zambot, oke, yang juga bergabung di live TikTok kita di akun rr_singaraja, pengen diputerin Agnes Monica, judulnya Indah. Woi, siapa nih yang indah nih? Ngomong-ngomong, siapa yang indah? Selanjutnya ada dari Kak Juwita A-nya 8, katanya pengen diputerin lagu dari Gia Indrawari, bebas apa aja, yang penting jangan 1000 kali. Ya capek juga sih kalau 1000 kali ya enggak. Aku masukin Melangitkanmu dari Gia Indrawari buat Kak Juwita ya. Yang lainnya sabar, ditunggu dulu ngantri ya requestnya teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti di Request Time Pro 2 RRI Singaraja. Enjoy guys, terserah dari Raisa.

0: pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Produa. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Produa, teman terbaik kamu.

Melangitkanmu dari Gea Indrawari. Adem banget guys, dengerin lagunya Gea Indrawari itu ya. Aku tadi sampai ngantuk-ngantuk. Enggak dong. Aku harus tetap semangat untuk nemenin malam kalian teman Pro 2 di request time ya tentunya. Dan kita bacain lagi, ini ada dari teman Pro 2 juga yang bergabung di live TikTok kita di akun RRI underscore Singa Raja. Ini ada dari Kak Siluman Gunung Kawi gitu. Siluman Gunung Kawi guys nih. Mungkin kalau kamu yang mau ke Gunung Kawi atau penasaran pengen tanya-tanya, ini kayaknya bisa tanya-tanya ke Kak Siluman Gunung Kawi yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Mumpung masih ada orangnya, kalian join live TikTok kita di RRI underscore Singaraja. Tanya-tanya deh seputar Gunung Kawi di situ. Katanya pengen diputerin lagu dari Samuel Cipta, Aku, Kamu, dan Semesta. Ui, udah aku masukin di playlist Kak Siluman Gunung Kawi. Kak Siluman Gunung Kawi gitu. Selanjutnya Kak Virgo, pengen diputerin lagu dari Tulus katanya. Pilihin, aku pilihin judulnya Diri dari Tulus ya teman Pro 2 buat Kak Virgo ya. Dirinya ini diri apa ya, diri sendiri bukan diri berdiri ya teman Pro 2. Nanti salah nangkep lagi ya. Dan selanjutnya dari Kak Alvino, pengen diputerin lagu dari Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Wih, doanya buat siapa kalau tahu? Kalau boleh tahu, Calvino ya, aku jadi belibet gini ya. Dan teman Pro 2 masih banyak ini requestan dari teman Pro 2 yang udah aku masukin playlist, tapi sabar di segmen berikutnya ya. Dan slotnya masih, oh udah berkurang, ini tinggal satu lagi teman Pro 2. Ayo cepet-cepetan, yang pengen diputerin lagu favoritnya bisa langsung WhatsApp aja di 0811 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau di live TikTok kita, di komen-komen aja teman Pro 2 di akun RRI underscore Singa Raja. Dan langsung saja ini dia, Aku, Kamu, dan Semesta dari Samuel Cipta untuk Kak Siluman Gunung Kawi.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105.4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja. Kita bacain lagi requestan dari teman Pro 2 ya. Ini ada dari Kak Flower yang pengen diputerin lagu Lewat Semesta dari Yogi Nandes. Kenapa enggak lewat jalan raya aja, Kak Flower? Harus lewat semesta gitu ya. Kan enak kalau jalan raya ini sekarang aspalnya udah mulus-mulus loh. Opsi aja, saran aja itu. Selanjutnya ada dari Kak Ayesa yang pengen diputerin lagu Nelly ya. Judulnya Sounds Good To Me. Oke, siap. Aku Sounds Good To Me. Semoga apapun itu kabar baiknya terdengar menenangkan untuk kita semua. Ngomong apa sih saya? Udah aku masukin Kak Ayesa, aman aja, enjoy. Selanjutnya ada dari Pak Budi pengen diputerin lagu Afgan, judulnya Dia Dia Dia. Asik. Ini lagu-lagu yang bisa apa ya, ngebuka memori masa lalu juga nih. Iya enggak, teman Pro 2? Kita dengerin aja kali ya. Ini juga masih ada, oh udah habis ya slotnya teman Pro 2. Jadi mohon maaf nih yang mungkin requestnya belum bisa diputerin malam hari ini, mungkin bisa dicoba besok malam atau mungkin malam-malam berikutnya di jam 9 sampai jam 10 malam di Request Time Pro 2 RRI Singaraja tentunya ya. Dan langsung saja teman Pro 2, ini dia Lewat Semesta dari Yogi Nandes.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia di Amerika yang bernama Leo Gerstenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, enggak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir aja nih di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Ini ada 3 lagu terakhir requestan dari teman Pro 2 ya, yang bergabung di WA juga ada ternyata, dan juga di live TikTok kita ya. Kita baca dulu mungkin yang di WhatsApp, kita buka dulu teman Pro 2 ini ada dari siapa. Ada dari KAB di Jakarta, request Liodra Teganya Kau. Makasih, terima kasih kembali. Siap KAB di Jakarta ya, aku masukin Teganya Kau dari Liodra. Selanjutnya ini dari teman Pro 2 yang bergabung di live TikTok, ada Bang Tondi. Ini teman saya, ini abang saya, ini dari Medan juga, ini Bang Tondi ya. Pengen diputerin Rosa Sekali Ini Saja. Oke, siap Bang Tondi, udah aku masukin. Selanjutnya yang terakhir ada dari Kak Zulfan yang juga bergabung di live TikTok kita, pengen diputerin lagu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Wih, saling cinta tuh enak guys, mendapatkan cinta yang setara tuh enak guys. Aku kapan ya? When ya? Aku cuman kebagian when ya. Gak apa-apa lah, mungkin belum ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena sehabis ini di jam 10 malam nanti kita akan move ke program berikutnya, yaitu Curhat Kamu. Kira-kira kita bakal bahas apa? Nanti aja lah ya aku spillnya. Dan langsung saja ini dia, Teganya Kau dari Liodra.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI membuat banyak anak muda mulai tertarik mempelajari berbagai keterampilan baru nih. Saat ini, kemampuan menggunakan AI untuk membantu belajar, membuat konten, hingga menyelesaikan pekerjaan menjadi nilai tambah yang semakin dicari nih teman berdua. Bahkan, banyak perusahaan mulai melihat kemampuan memanfaatkan AI sebagai salah satu keterampilan penting di dunia kerja modern. Karena itu, kursus dan pelatihan AI kini semakin diminati nih teman berdua. Nah teman berdua, di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, belajar AI bisa jadi salah satu investasi keterampilan yang berguna untuk masa depan.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan kita move ke program berikutnya yaitu Curhat Kamu teman Pro 2. Kita akan berbagi ruang untuk bercerita, berbagi perasaan dan juga mungkin berbagi sudut pandang ya di Curhat Kamu malam hari ini tentunya. Tentang apapun itu mungkin teman Pro 2. Dan kita ngomongin apa ya malam hari ini teman Pro 2? Kalau kita mendengar kata cinta, mungkin yang pertama terlintas adalah hubungan dengan pasangan, iya gak sih? Padahal cinta memiliki makna yang jauh lebih luas tahu teman Pro 2. Cinta bisa hadir dalam perhatian sederhana dari keluarga, tawa bersama teman, sahabat mungkin ya, kepedulian dari orang-orang terdekat, bahkan dalam cara kita menghargai diri sendiri. Merayakan cinta bukan selalu tentang bunga, merayakan cinta bukan selalu tentang hadiah, atau mungkin makan malam romantis. Kadang cinta dirayakan lewat waktu yang diluangkan, pelukan yang menenangkan, doa yang diam-diam dipanjatkan, atau sekedar memastikan seseorang baik-baik saja. Nah, teman Pro 2, malam hari ini kita akan berbincang tentang merayakan cinta. Bagaimana cara kita menghargai setiap bentuk kasih sayang yang hadir dalam hidup ini, tanpa harus menunggu momen-momen tertentu. Menurut kamu gimana, teman Pro 2? Tetap bareng aku, GG, tentunya di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Karena setelah ini kita akan bahas bahwa cinta tidak selalu harus diucapkan, tapi bisa dirasakan melalui tindakan. So, stay tune terus, teman Pro 2.

Teman Pro 2, seringkali kita terlalu sibuk mencari cinta yang besar. Sampai lupa bahwa kebahagiaan itu justru datang dari hal-hal sederhana loh. Merayakan cinta bisa dimulai dari mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang selalu mendukung kita dan ada di belakang kita. Menyempatkan waktu berbincang dengan sahabat mungkin, atau mendengar seseorang yang sedang membutuhkan teman bercerita. Kadang kita tidak menyadari bahwa perhatian kecil seperti menanyakan kabar atau memberikan semangat bisa menjadi bentuk cinta yang sangat berarti bagi seseorang. Cinta bukan hanya soal memiliki, tapi juga tentang menghargai kehadiran orang-orang yang membuat perjalanan hidup kita menjadi lebih bermakna, teman Pro 2. Ketika kita mulai menghargai hal-hal kecil, kita akan menyadari bahwa cinta sebenarnya hadir setiap hari. Setelah ini kita akan bahas bahwa merayakan cinta juga berarti belajar mencintai diri sendiri. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sebelum berharap dicintai orang lain, ada satu hal dan satu orang yang seharusnya kita perlakukan dengan penuh kasih. Siapa dia? Yaitu diri kita sendiri. Mencintai diri sendiri bukan berarti egois, teman Pro 2. Justru dengan mengenal, menerima, dan menghargai diri, kita akan lebih siap membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Merayakan cinta kepada diri sendiri bisa dilakukan dengan memberi waktu untuk beristirahat mungkin, menjaga kesehatan, mengembangkan kemampuan, improve dan unlock hal-hal baru, skill-skill baru untuk diri sendiri, serta mungkin tidak terus-menerus membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Iya enggak? Karena ketika kita merasa cukup dengan diri sendiri, kita tidak akan bergantung pada validasi orang lain untuk merasa berharga. Cinta yang sehat selalu dimulai dari hati yang mampu menghargai dirinya sendiri, teman Pro 2. Di segmen terakhir nanti, kita akan mengambil makna bahwa cinta bukan tentang seberapa sering dirayakan, tapi bagaimana kita menjaga setiap harinya. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik.

Oke, teman Pro 2, gak kerasa kita sudah di penghujung curhat kamu jaga malam, malam hari ini. Merayakan cinta tidak harus menunggu hari istimewa, teman Pro 2. Justru cinta akan terasa lebih bermakna ketika diwujudkan dalam keseharian. Lewat perhatian, lewat kejujuran, saling menghormati, dan kehadiran saat orang yang kita sayangi membutuhkan kita. Tidak semua kisah cinta berjalan sempurna. Ada yang dipertemukan, ada yang harus berpisah, ada pula yang hanya menjadi kenangan. Namun semua itu tetap mengajarkan kita arti memberi, menerima, dan bertumbuh tentunya, teman Pro 2. Jadi selama masih memiliki kesempatan, jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada orang-orang yang berarti. Karena waktu terus berjalan, dan tidak ada yang tahu kapan sebuah kesempatan menjadi yang terakhir. Itu mungkin teman Pro 2 obrolan kita di malam hari ini di Curhat Kamu juga malam Pro 2 RRI Singaraja dengan topik merayakan cinta ya, asik. Semoga malam ini kita bisa ingat ya bahwa cinta tidak selalu hadir dalam hal-hal besar. Senyuman, perhatian, waktu, ketulusan, kehadiran seringkali menjadi cara terbaik untuk merayakan kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita teman Pro 2. Mari kita menjadi pribadi yang terus tumbuh dan menyebarkan cinta dalam bentuk yang sederhana. Karena dunia selalu membutuhkan lebih banyak kebaikan dan kepedulian, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 malam sampai sekarang hampir jam 11 ya, waktu Indonesia bagian tengah. Tapi jangan khawatir teman Pro 2, seperti biasa aku masih punya playlist sampai jam 12 malam nanti untuk menemani malam hari kamu. Untuk menemani kamu menunggu ngantuk ya mungkin. Dan semoga lagu yang aku putar ini bisa membawa kita dan menyadarkan kita serta mengingatkan kita bahwa sekali lagi cinta tidak harus berbentuk dalam hal-hal besar. Karena dalam setiap hal yang kita lakukan, walaupun itu sederhana, itu dapat sangat berarti bagi seseorang yang kita sayangi. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Rin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah Gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall?
1: Terus
0: ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat.
0: Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
1: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
0: Iya.
1: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
0: Iya deh, iya, siap laksanakan.
2: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
7: Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Dalam kehidupan, yang membuat kita sukses bukanlah impian, tapi disiplin dan kebiasaan. Membangun impian, tapi tidak mengikuti kebiasaan yang mendukung kesuksesan adalah pekerjaan sia-sia. Lalu, apa gunanya mimpi? Mimpi berguna untuk mengarahkan kebiasaan apa yang harus kita lakukan, karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita impikan secara tiba-tiba.

Ketika dunia terasa gelap, ingatlah bahwa kita semua memiliki potensi untuk menjadi lilin kecil yang menerangi sekitar. Tidak perlu menunggu hingga kita bisa melakukan hal besar. Bahkan, kebaikan yang tampak sederhana bisa membawa sinar harapan yang besar di hati mereka yang menerimanya. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan yang kamu berikan. Mungkin tampak kecil di mata kamu, namun di mata orang lain, itu bisa menjadi penyelamat yang membawa mereka keluar dari kegelapan. Kebaikan adalah benih yang ketika ditanam akan tumbuh menjadi pohon cinta yang rindang. Jangan ragu untuk memberi, ketika setiap kebaikan yang kamu sebarkan akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah dan tak terduga. Kebaikan adalah lingkaran yang tak pernah putus, sebuah energi yang terus berputar dan membawa kehangatan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Jadilah cahaya di dunia yang seringkali terlalu sibuk untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Berbagilah cinta dan kebaikan, karena dunia ini selalu membutuhkan lebih banyak cahaya untuk mengusir kegelapan. Dengan menjadi cahaya, kamu tidak hanya membantu orang lain melihat jalan mereka, tetapi juga menerangi jalanmu sendiri.

Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya umat Hindu dimanapun saudara berada, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas anugerah Beliaulah kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas, dan semoga selalu dalam kedamaian. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singa Raja. Dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 4 sloka 39 disebut.

sudah menyerahkan diri kepada pengetahuan yang melampaui hal-hal duniawi dan menaklukkan indera-inderanya memenuhi syarat untuk mencapai pengetahuan seperti itu. Dan setelah mencapai pengetahuan itu, dengan cepat sekali ia mencapai kedamaian rohani yang paling utama. Adapun makna yang tertuang di dalam sloka ini tidak lain adalah pengetahuan tersebut di dalam kesadaran tertinggi dapat dicapai oleh orang yang setia dan percaya dengan teguh kepada Yang Maha Kuasa. Seseorang disebut setia kalau ia berpikir bahwa hanya dengan bertindak dalam kesadaran tertinggi ia dapat mencapai kesempurnaan tertinggi. Seorang harus mengendalikan indera-inderanya dan menundukkan egonya. Orang yang setia kepada Yang Maha Kuasa dan mengendalikan indera-inderanya dengan mudah dapat segera mencapai kesempurnaan dalam pengetahuan kesadaran yang tertinggi. Dengan serada dan bakti, tentu diri kita dan bakti kepada Yang Maha Kuasa akan mampu membuat kita menjadi mampu menundukkan diri dari ego. Kemampuan seperti itu adalah

teman-teman Pro2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital, akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Madura Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk semua anugerah dan karunia-Nya. Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur,

0: teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

gak sih ngerasa diri kamu tuh klamsi? Baru jalan dikit, kesandung. Pegang gelas, tumpah. Belum ngapa-ngapain, barangnya udah jatuh duluan. Nah, klamsi itu artinya ceroboh atau kikuk. Biasanya dipakai buat orang yang gerakannya gak terlalu luwes dan sering bikin kejadian kecil yang gak direncanain. Kata ini asalnya dari bahasa Inggris, tapi sekarang sering banget dipakai di obrolan sehari-hari. Bahkan kadang bukan buat nyela, tapi justru buat bercanda. Jadi kalau kamu sering jatuhin barang, bukan aneh dan bukan lebay. Bisa jadi kamu cuman klamsi.

0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun berada, kita lanjutkan perenungan ajaran suci Manawa Dharma Sastra yang menuntun kita agar senantiasa waspada dalam menjaga laku hidup sesuai dengan Dharma. Umat sedharma yang saya cintai, dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 102 dijelaskan sebagai berikut.

artinya, tetapi kalau ia menyantap makanan sapindanya yang meninggal, ia suci setelah 10 hari. Tetapi jika ia tidak makan dan tidak tinggal di rumah mereka, sucinya bisa dalam 1 hari. Sloka ini menjelaskan bahwa seseorang yang ikut terlibat lebih dekat dalam suasana duka, misalnya dengan menyantap makanan di rumah keluarga yang sedang mengalami kematian, akan menjalani masa penyucian yang lebih panjang, yaitu 10 hari. Namun, bagi mereka yang tidak ikut makan dan tidak tinggal di rumah tersebut, masa penyuciannya menjadi lebih singkat, bahkan dapat berlangsung hanya 1 hari. Dari ajaran ini, kita dapat memahami bahwa tingkat keterlibatan seseorang dalam suatu peristiwa memiliki pengaruh terhadap kondisi kesucian dirinya. Semakin dekat keterlibatan kita, baik secara fisik maupun sosial, maka semakin besar pula tanggung jawab kita untuk melakukan proses penyucian. Melalui sloka ini, kita belajar untuk hidup dengan bijaksana, menjaga keseimbangan antara kepedulian sosial dan kesucian diri. Dengan demikian, keharmonisan dalam kehidupan pribadi maupun sosial dapat senantiasa terjaga. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian renungan singkat ini semoga menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga kesucian lahir dan batin. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan para mesanti. Om.

0: Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro

bersama Pro2 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi musim kemarau ekstrim akibat penguatan fenomena El Nino. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026 dan berpotensi meningkatkan resiko kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan mengatakan, hingga pertengahan Juni 2026, sekitar 37,6% zona musim di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sementara itu, sebanyak 47,16% wilayah tercatat mengalami curah hujan di bawah normal. BMKG menjelaskan penguatan El Nino berpotensi menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arie menegaskan komitmen lembaganya membuka ruang dialog dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan daerah saat menerima audiensi Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus di ruang gabungan Komisi DPRD Buleleng Jumat 3 Juli. Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut dari penyampaian aspirasi mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi damai di gedung DPRD dengan fokus pembahasan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Audiensi yang berlangsung dinamis itu dihadiri pimpinan dan anggota DPRD lintas fraksi. Dalam kesempatan tersebut, Ngurah Arie menyampaikan apresiasi terhadap kepedulian mahasiswa yang terus mengawal pembangunan daerah. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas belum sempat diterimanya mahasiswa saat aksi sebelumnya, seraya menjelaskan bahwa pada waktu bersamaan, pimpinan Dewan tengah mengikuti kegiatan persembahyangan di areal gedung DPRD dan surat pemberitahuan aksi belum diterima secara administratif. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

0: hatiku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada!
3: Welcome to Spada.
2: Selamat pagi, teman Pradua.
4: 105,4 FM Pradua, Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pradua. Apa kabar hari ini? Ketemu lagi bareng aku, Itessa Putri, di Spada. Dan seperti biasa sampai jam 10 pagi ya. Aku pengen ajak kamu seperti biasa di Serba Gita untuk sedikit sharing, mungkin ngobrol juga. Pengen ajak kamu untuk mencoba mengingat-ingat kira-kira kapan terakhir kali kamu benar-benar ngobrol sama temen tanpa sibuk lihat layar handphone. Atau kapan terakhir kali ngumpul bareng keluarga tanpa ada yang sesekali buka media sosial. Pernah gak? Kalau dipikir-pikir, media sosial memang luar biasa sih. Kita bisa tahu kabar temen yang tinggal di kota lain, ngobrol lewat video call, berbagai momen, bahkan ketemu temen baru hanya lewat satu aplikasi. Tapi di sisi lain, ada juga yang bilang media sosial itu justru bikin hubungan kerasa semakin jauh. Saat kumpul malah sibuk sama ponsel masing-masing. Chatnya makin sering tapi obrolannya langsung malah makin jarang gitu kan. Followersnya nambah tapi teman untuk benar-benar cerita rasanya makin dikit aja. Nah sebenarnya kira-kira media sosial itu mendekatkan atau malah menjauhkan kita ya teman Pro 2?

Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Oke, 105,4 FM Teman Pro 2. Gak bisa dipungkiri memang kalau media sosial itu bisa membawa banyak manfaat. Lewat media sosial, komunikasi yang jauh banget bisa lebih mudah. Kita bisa tetap berhubungan gitu kan dengan teman lama, mengetahui kabar keluarga yang jauh, terus juga cari informasi, belajar hal-hal baru, sampai membangun relasi yang mungkin sebelumnya gak pernah kita bayangkan. Bahkan banyak juga anak muda yang dapat peluang kerja, membangun bisnis, sampai mengembangkan kreativitas itu melalui media sosial. Artinya kan memang media sosial berhasil mendekatkan banyak orang yang sebelumnya dipisahkan oleh jarak. Tapi kedekatan itu gak selalu berarti hubungan yang lebih dalam. Kadang kita tahu semua unggahan seseorang, tapi gak tahu kalau sebenarnya dia sedang punya masalah. Kita sering ngasih tanda like ya di unggahan teman, tapi sudah lama gak pernah bertanya apa kabar. Terus juga disinilah kita mulai sadar kalau terhubung secara digital belum tentu sama dengan terhubung secara emosional.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro2FM Singaraja.

Teman Pro 2, tantangan terbesar anak muda sekarang mungkin bukan kurangnya komunikasi sih ya, tapi kualitas komunikasi. Kita bisa bertukar ratusan chat dalam sehari, tapi belum tentu benar-benar saling mendengarkan. Kita bisa punya ribuan pengikut di media sosial, tapi tetap merasa kesepian karena nggak punya tempat untuk cerita. Padahal ya, hubungan yang sehat dibangun lewat perhatian, waktu, dan kehadiran yang nyata. Sesekali nggak ada salahnya menyimpan ponsel ketika sedang berkumpul dengan keluarga atau teman. Terus juga dengerin cerita mereka tanpa terdistraksi lah notifikasi gitu kan. Boleh di silent dulu handphonenya. Ngobrol tanpa terburu-buru ngecek layar handphone, karena momen-momen sederhana seperti itu seringkali jauh lebih berharga daripada sekedar melihat kehidupan orang lain lewat media sosial. Media sosial memang bisa mendekatkan dengan siapa aja, tapi jangan sampai orang yang paling dekat dengan kita justru merasa jauh karena perhatian kita lebih banyak tertuju pada layar handphone.

0: Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-teanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

hari ini kita jadi tahu kalau media sosial itu bukan musuh, juga bukan penyebab utama hubungan menjadi renggang ya teman Pro 2. Media sosial bisa menjadi jembatan yang mendekatkan, tapi juga bisa menjadi tembok yang menjauhkan, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Berarti seperti pisau dua sisi seperti itu ya. Jadi boleh kita manfaatkan media sosial untuk tetap terhubung, tapi jangan lupa juga untuk meluangkan waktu untuk hadir sepenuhnya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena pada akhirnya pelukan, tawa, obrolan secara langsung tetap punya makna yang gak bisa digantikan oleh layar handphone. I love you.

0: era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Instagram dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja.

0: Aduh, bocil.
1: Bocil apa sih bocil?
0: Bocil.
1: Dia enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: roda mase.
1: Emang boleh? Sepada itu.
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Oke, teman Pro 2, aku punya info viral, info seru buat kamu yang lagi bingung nanti sore mungkin mau kulineran di mana. Festival makanan yang paling ditunggu, Gebiar Kuliner Jakarta Viral Volume 3 lagi hadir di Mall Bali Galleria. Acaranya tentunya berlangsung dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, sama acaranya itu cuman sampai tanggal 12 Juli aja. Serunya lagi di sini ada lebih dari 45 tenan hits dari Jakarta, Medan sampai Solo yang bawa 300 lebih menu otentik. Dan kamu gak usah khawatir tertukar karena areanya itu dibagi dua secara ketat ya teman Pro 2. Di area halal kamu wajib banget antre gudeg percon, ada gohyong cikini juga. Nah buat yang lagi nyari non halal, siap-siap sama garingnya bipang ambawang khas Kalimantan atau sate babi samchan avok yang perdana buka di Bali. Aduh tunggu apa lagi, pokoknya langsung gas bareng temen keluarga Karya Parkir 21 Mall Bali Galleria jam 10 pagi ini.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

city.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Spada.

Oke, teman Predo, aku punya kabar yang bikin geger jagat maya Bali ya. Jadi netizen itu lagi ramai ngebahas kasus kejahatan hipnotis yang menyasar turis asing di Kuta. Kejadiannya sih baru banget menimpa seorang warga negara India yang lagi menginap di kawasan Sunset Road. Modusnya juga bikin geleng-geleng kepala nih, teman Predo. Jadi korban didekati oleh pelaku yang berpura-pura ramah, terus diminta untuk mencium sebuah zat yang katanya punya aroma wangi. Begitu dicium, korbannya langsung merasa pusing dan juga linglung. Nah, saat itulah pelaku beraksi dan berhasil menggasak uang tunai senilai total 23 juta rupiah lebih dari dalam kamar hotel korban. Kasus ini langsung viral, jadi peringatan keras juga untuk kita semua ya. Kalau dan juga untuk para wisatawan sih ya, untuk lebih waspada lagi sama orang asing yang sok akrab di jalan. Selalu hati-hati ya, teman berdua. Menurut kalian gimana nih cara paling ampuh biar gak gampang terkena gendam atau hipnotis kayak ini?

0: Kamu tahu nggak sih, ada orang yang kelihatannya paling asik ngobrol, tapi habis itu langsung pengen ngilang. Bisa jadi itu introvert. Introvert itu tipe orang yang kelihatannya ramai di luar, tapi energinya cepat habis kalau kebanyakan interaksi. Makanya, setelah kumpul lama, mereka butuh waktu sendiri buat balikin mood. Jadi jangan salah paham ya, introvert bukan sombong atau tiba-tiba cuek, cuman lagi ngecas diri.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Siar Aja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.